0: Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah haji SUB 116 langsung

0: bertugas ke PIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, PTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus lawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaran haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus lawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
2: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
3: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
4: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
5: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
4: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung gol.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Yeah.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Ma, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Ma,

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
8: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 Radibia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang untuk Anda pendengar, senang sekali saya Hanif kembali menemani siang hari Anda di Biak Siang ini edisi Senin 22 Juni 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar siang hari ini? Ya, selamat mengawali awal pekan di Senin ya, dalam lembar kerja yang baru. Walaupun sekarang sudah di nuansa akhir bulan di tanggal 22 Juni 2020. Ya. Ya, tetap semangat mungkin untuk Anda yang akan menyelesaikan agenda apapun yang harus Anda selesaikan di bulan Juni ini. Semoga terselesaikan dengan baik. Yang terpenting juga untuk Anda ya, jaga keselamatan dalam berkendara dan juga jaga kesehatan Anda. Dan juga kalau kita pantau saat ini pendengar, cuaca Kota Biak yang cerah ya, cerah sekali untuk hari ini, mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat Anda ya di awal pekan Senin ini 22 Juni 2020. Bersama saya Hanif, rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan rangkaian musik informasi untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya akhiri kebersamaan kita di siang nanti. Baik, peringkat saya sekarang di studio pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan juga untuk Anda. Ya, siaran ini dapat Anda dengarkan langsung di 96,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual yang dapat Anda simak di aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store dan juga di streaming kami rri.co.id. Baik, berikan satu informasi dulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Ya, terkait Kemen PPPA dorong penguatan pengawasan PUG dalam pembangunan nasional. Mendengar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mendorong penguatan pengawasan pengarus utamaan gender dalam perencanaan pembangunan nasional agar lebih responsif dan berdampak nyata. Ya, upaya ini memastikan kebijakan dan program tidak sekedar administratif, tapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Deputi Bidang Kesejahteraan Gender Kementerian Amur Uwani, Dwi Lestariningsih menegaskan, penguatan pengawasan diperlukan agar implementasi pengurus utama gender ini terintegrasi dalam siklus pembangunan sosial. Hal ini mencakup perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan pembangunan yang responsif dan berkeadilan gender. Kemudian pendengar, menurutnya Kementerian PPN Bappenas berperan strategis memastikan isu gender terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran pembangunan nasional. Integrasi gender ini dilakukan pendengar melalui dokumen Renstra, rencana kerja hingga penganggaran responsif gender guna memperkuat kesetaraan. Ya, selanjutnya Murwani menyatakan pendengar, perencanaan responsif gender ini sejalan dengan astacita Presiden dan tercermin dalam nota keuangan RAPBN. Karena itu pelaksanaan serta penandaan anggaran responsif gender ini perlu dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan dan juga secara berkala. Ya, sementara itu pendengar, proyek manajemen Advisor World Bank, Leni Rosalin, beliau mengatakan hasil pengawasan PUG diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Yang mana menurutnya perspektif gender ini telah terintegrasi dalam RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025 hingga 2029 sebagai arah pembangunan. Sekian satu informasi di pusat pemberitaan pendengar terkait Kementerian dorong penguatan pengawasan PUG dalam pembangunan nasional dilansir dari RRI.co.id.

diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

90,1 FM Pro 1 Reribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringkat pukul 10:43 waktu Indonesia Timur, kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda. Ya, ini terkait Rashid Robiya melibatkan mahasiswa STTIS Kitchene di aksi ke-191 Sasar Pelopai. Pendengar, komunitas Trash Hirobiak ini kembali menggelar aksi clean up bersih lingkungan melibatkan mahasiswa STTIS Kisne asal Jayapura berlangsung di Pulau Pai, Distrik Aimando, Padaido pada Sabtu lalu 20 Juni 2026. Ya, aksi tersebut merupakan aksi ke-191 dari komunitas tersebut demi wujudkan Biak Numfor yang bersih dari sampah plastik. Ketua Komunitas Trash Hirobiak, Cek Rumbekwan, mengatakan dalam aksi tersebut berhasil terkumpul sebanyak 5 karung sampah atau sekitar 23 kg sampah plastik. Ya, sementara itu pendengar, dosen pendamping Pendeta Haswom menyebut melalui aksi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik. Ya, mendengar beliau mengatakan ini terutama di sampah-sampah plastik yang berbahaya untuk kehidupan komunitas masyarakat, tapi juga untuk lingkungan termasuk binatang, tapi juga ikan di laut yang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di pinggiran pantai, tapi juga masyarakat pada umumnya. Ya, selanjutnya salah satu mahasiswa, Rina Astari, yang mengaku senang dapat berpartisipasi dalam aksi tersebut. Dalam kesempatan ini, Rina yang kesarannya membawa botol minum isi ulang atau tumbler, yang mengingatkan melalui langkah kecil seperti membawa botol tumbler dapat berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik. Ya, berikan lebih lanjut, aksi tersebut ini disambut antusias oleh mahasiswa dan warga jemaat, dan melalui aksi ini semakin menyadarkan semua kalangan tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dari sampah, khususnya sampah plastik. Ya, sekian satu informasi menarik untuk Anda pendengar, ini terkait aksi clean up dari Trash Hirobiak melibatkan mahasiswa STTIS Kitchene di aksi ke-191 Sasar Pulau Pai.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 lalu. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan bahwa informasi menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar merupakan informasi tidak benar atau hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ini akan mengalami erupsi besar merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia. Pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, telah kami hadirkan untuk Anda satu penyampaian cek fakta. Ya, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas di siang hari ini ya, mengawal di awal pekan Senin 22 Juni 2020. Berikut selanjutnya kami hadirkan untuk Anda TTS Titip Tembang Siang, rangkaian lagu-lagu pilihan yang dapat Anda request ya di siang hari ini. Dan juga kebersamaan Anda, buat Anda yang ingin request lagu dan juga titip salamnya, kami nantikan saja di siang hari ini, pendengar, silakan di 0822-5163-4612. Ya, hari Senin awal pekan ya, tentu terlihat cukup sibuk ya, banyak sekali tugas yang akan Anda langsungkan ya. Ya, menemani aktivitas Anda ya, kami hibur dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang bisa Anda request dan juga titip salamnya, atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan ke sanak saudara ya. Kami nantikan saja langsung, pendengar, di 0822-5163-4612. Dan bisa tinggalkan komentar Anda di WhatsApp kami maupun bisa telepon langsung ya, telepon biasa. Ya, sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Kami tunggu saja untuk Anda di siang hari ini, pendengar, hingga nanti jelang kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Ya, selamat siang ya, selamat beraktivitas di siang hari ini. Dan untuk Anda yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja juga, tetap semangat ya. Cuaca Kota Biak yang kita lihat sangat panas ya, walaupun sekarang sedikit mendung ya, lagi berawan juga. Mudah-mudahan dapat memberikan kesejukan saja untuk Anda beraktivitas di awal pekan ini. Ya, sekali lagi pendengar, kami nantikan ya untuk Anda di 0822-5163-4612.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih. Biak siang ini, Biak Orkok ini.

Baik, mendengar satu lagu dari Marcelina Umar mengantarkan kita di pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Ya, mudah-mudahan beberapa lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, dan memberikan semangat saja untuk Anda di siang hari ini dalam beraktivitas tentunya. Ya, berikan masih kami nantikan kembali untuk Anda ya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu ya, dan juga titip tembang siangnya di hari ini. Di siang hari ini ya, silakan di 0822-5163-4612. Kami nantikan saja untuk Anda. Ya, nanti kurang lebih jelang pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sambil kami nantikan dulu kebersamaan Anda di siang hari ini, satu informasi menarik, pendengar. Nah, kalau kita lihat bersama ya, cuaca Kota Biak yang belakangan ini sering berubah-ubah ya, kadang panas dan juga kemarin juga sempat hujan juga ya, jadi penting sekali untuk Anda yang lagi beraktivitas, apalagi memiliki jadwal aktivitas yang padat, untuk selalu jaga imun kesehatan Anda di hari ini ya, tentunya pendengar. Apalagi cuaca yang tidak menentu ya, seringkali membuat tubuh kita jadi mudah lelah dan rentan terserang penyakit. Ya, kalau kita lihat ya, pagi terasa panas dan juga siang tiba-tiba hujan, lalu malam ini menjadi dingin. Ya, perubahan cuaca seperti ini membuat daya tahan tubuh kita harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Ya, beringat ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Cara sederhana, yakni menjaga kesehatan, seperti memastikan tubuh tetap terhidrasi. Nah, pendengar, banyak orang yang hanya fokus minum saat cuaca panas. Padahal tubuh tetap membutuhkan cairan yang cukup, meski udara ini sedang dingin atau hujan. Air putih ini membantu ya, menjaga metabolisme tubuh tetap stabil, dan tentunya agar tubuh tetap terhidrasi. Ya, jangan sampai walaupun cuaca terbiak yang lagi panas, Anda sedang berada di dalam ruangan yang dingin atau ber-AC ya, tetap cukupi ya cairan tubuh Anda, yakni minum air putih yang cukup ya, agar selalu terhidrasi tentunya. Nah, selanjutnya pendengar, pola makan juga perlu Anda perhatikan. Nah, konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, dan protein ini dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Ya, vitamin alami dari makanan segar membantu tubuh melawan virus dan bakteri yang mudah berkembang saat cuaca berubah-ubah. Ya, jangan sampai ya kalau awal pekan pasti banyak sekali planning yang akan Anda selesaikan, tugas-tugas Anda yang membuat jadwal makan pun dapat Anda lupa ya. Jangan sampai makan juga Anda lupa dan kehilangan nutrisi dalam makanan Anda. Ini penting sekali agar tubuh Anda, imun Anda tetap terjaga dengan baik, dan output yang Anda dapat yakni pekerjaan selesai tentunya. Nah, kemudian pendengar, ini menurut dari penelitian dari World Health Organization, perubahan suhu dan kelembapan dapat pengaruhi sistem imun manusia. Nah, terutama jika tubuh Anda dalam kondisi lelah atau kurang istirahat. Nah, karena itu tidur yang cukup juga penting ya pendengar, yang mana ini menjadi kunci penting menjaga kesehatan saat musim pancaroba. Selain cukup tidur, olahraga ringan juga membantu tubuh Anda tetap bugar. Ya, tidak perlu olahraga berat pendengar, cukup berjalan kaki, stretching atau bersepeda santai agar tubuh Anda tetap aktif. Nah, aktivitas fisik membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kebugaran tubuh Anda. Ya, jadi sebisa mungkin luangkan waktu ya sedikit untuk Anda sebelum berangkat aktivitas ya, untuk Anda melakukan berbagai olahraga di pagi hari ataupun di sore hari juga bisa Anda pilih juga ya pendengar. Di sore hari ini merupakan aktivitas yang cocok untuk Anda berolahraga seperti jogging, atau Anda juga yang suka berenang ya, badminton juga, dan olahraga lainnya. Ataupun untuk Anda yang tidak sempat keluar ruangan, Anda bisa juga olahraga di dalam rumah ya, seperti yoga. Ada juga olahraga senam yang bisa Anda lihat tutorialnya di media sosial tentunya. Ya, pendengar, menjaga kesehatan saat cuaca tidak menentu ini sebenarnya tidak sulit ya. Kuncinya ini terlihat pada kebiasaan kecil yang Anda lakukan secara konsisten. Nah, dengan tubuh yang sehat, pendengar, aktivitas sehari-hari juga bisa Anda jalani dengan lebih nyaman, menyenangkan, dan tentunya dengan optimal. Ya, pendengar, masih di tetes titik tembang siang kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Ya, kami nantikan kembali ya di 0822 516 3 ya 4612.
Sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Kami tunggu untuk Anda hingga nanti jelang pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya,

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 11.53 waktu Indonesia Timur. Ya, kami cukupkan untuk TTS Hit Tembang Siang di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, panggil lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Bila kita ikuti bersama pendengar kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12.01 waktu Indonesia Timur. Selamat siang kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Pro 1 RRI Biak.

90,1 FM Pro 1 Eredibia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar masih bersama saya Hanif menemani siang hari Anda pukul 12:33 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Bia, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Baik, berdengarkan musik dan informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan selanjutnya kami hadirkan dalam cerita budaya. Rangkaian lagu-lagu daerah dan selingi dengan informasi menarik hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Ya, selamat siang ya, selamat beristirahat juga untuk Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: De Bruyne, excellent control, must be surely magnificent.
2: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung, mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
3: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Ready,

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cupmen 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini. Prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kucing kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih bersama saya Hanif menemani siang hari Anda pukul 13.42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dua lagu dangdut sudah kami hadirkan ya. Kami buka untuk Anda di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya, rangkaian lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan menemani siang hingga sore hari Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu dangdut ya, dan juga titip salamnya, kami nantikan saja langsung untuk Anda di siang hari ini. Ya, silakan di 0822-5163-4612. Anda bisa tinggalkan requestan Anda di WhatsApp kami, maupun Anda bisa telepon langsung ya di 0822-5163-4612. Ya, kami tunggu saja kebersamaan Anda pendengar untuk nanti hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta. Kembali dengan satu lagu dangdut ya, menemani siang hari Anda. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purabaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk perkuat rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa bahkan mulai promosi surat utang dalam mata uang Yuan, Panda Bond, dan juga penerbitan Panda Bond dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan menambah pilihan valuta asing. Ya, sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih menggunakan dolar AS dalam berbagai transaksi dan cadangan devisa. Adapun pendengar, video yang beredar ini berasal dari unggahan akun TikTok Purabaya @purabayayudis saat menghadiri acara buka puasa bersama pada bulan Maret 2020 lalu dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar, video yang beredar ini tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar masih kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Kali ini rekam lagu-lagu dangdut dan juga kami nantikan kembali kebersamaan Anda. Ya, silakan pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda bisa request lagu-lagu dangdut di siang hari ini, pendengar, dan juga titip salam Anda ya di 0822-5163-4612. Ya, kami tunggu saja kebersamaan Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda Buletin Sore Pro 1 RRI PIA. Ya, selamat beraktivitas saja untuk Anda ya, pendengar, di siang hari ini mengawali di awal pekan Senin 22 Juni 2026. Ya, lagi berkendara ya, untuk selalu juga kurangi kecepatan Anda, yang terpenting pakai helm ya, dan patuhi selalu rambu lalu lintas yang ada. Ya, apalagi pendengar kalau kita lihat bersama ya, cuaca Kota Biak yang terpantau mendung ya, dan kita lihat ini cukup berawan di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan saja untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan ya. Tetap semangat untuk Anda beraktivitas tentunya, ataupun untuk Anda yang memiliki agenda atau perjalanan jauh dari Biak Superiori maupun sebaliknya. Ya, kami tunggu saja untuk Anda ya, pendengar, kebersamaan di siang hari ini. Kami hibur untuk Anda rekam lagu-lagu dangdut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, saya sapa saja untuk Anda yang ada di seputaran Bosnik ya, dan ada Anda di seputaran Inggiri ya, yang ada di kampung Inggris yang di Inggiri juga. Terima kasih banyak juga untuk Anda ya, yang sudah mantau siaran langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Yang ada di luar Biak, yang ada di Jayapura, yang ada Superiori juga, kami tunggu kebersamaan Anda ya. Yang berada jauh juga ya, kemarin juga sempat dari Aceh, wow. Nah, Anda bisa request lagu seperti biasa di streaming kami juga di rr.co.id, di aplikasi RR Digital, dan juga di WhatsApp kami di 0822-5163-4612. Ya, siapa tahu mungkin untuk Anda yang ada di Aceh ya, kami tunggu saja kebersamaan Anda kembali, ataupun juga untuk Anda yang ada di Jawa maupun yang ada di Palu. Baik, pendengar, selamat siang saja untuk Anda. Kami hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu dangdut ya, menemani siang hari Anda. Dan juga kami nantikan sekali lagi di 0822-5163-4612. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, pendengar saat sekarang di studio pukul 14:39 waktu Indonesia Timur. Ya, masih ada berapa menit lagi hingga nanti jalan pukul 15. Pendengar, kita ikuti bersama Buletin Sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Masih kami nantikan kembali kebersamaan Anda, pendengar. Silakan di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa request lagu dan juga titip salam Anda. Kami nantikan

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Senin 22 Juni 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Trash Hero Biak libatkan mahasiswa STTIS Kitchene dalam aksi bersih lingkungan pada aksi ke-191 berlangsung di Pulau Pai. Yesina Bernike Rumbrauer, sisi kelas 10A Sekolah Rakyat Biak Numfor, raih penghargaan pengunjung terbanyak perpustakaan sekolah ajak generasi muda gemar membaca. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Leonardo Hadi.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Trash Hirobia kelibatkan mahasiswa STTIS Kitchener dalam aksi bersih lingkungan pada aksi ke-191 berlangsung di Pulau Pai. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
1: Komunitas Trash Hirobia kembali menggelar aksi clean up bersih lingkungan yang melibatkan mahasiswa STT Isaac Samuel Kitchener asal Jayapura berlangsung di Pulau Pai, Distrik Aimando, Padaido pada Sabtu 20 Juni 2026. Aksi tersebut merupakan aksi ke-191 dari komunitas tersebut demi mewujudkan Biak Numfor yang bersih dari sampah plastik. Ketua Komunitas Trash Hirobia, Cek Rumbekwar, mengatakan dalam aksi tersebut berhasil terkumpul sebanyak 5 karung sampah atau sekitar 23 kg sampah plastik.
2: Nah, bagian ini menjadi edukasi yang secara langsung kami lakukan di Kampung Pai atau di Jemaat Yahwe Pai dengan harapan bahwa depan kita bersama-sama untuk menjaga alam Papua sebagaimana yang selalu kita buat pengakuan di gereja terkait dengan pengakuan iman versi GKI yang menyampaikan bahwa kita mengaku memelihara dan mengusahakan tanah Papua untuk kesejahteraan umat.
1: Sementara dosen pendamping mahasiswa STT Isaac Samuel Kitchener Pedeta Haswa menyebut melalui aksi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik.
3: Kita sudah mengaku bahwa menjaga memelihara tanah Papua untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di tanah Papua, maka setiap jemaat GKI yang ada di tanah Papua paling tidak menjaga dan melestarikan lingkungan itu, terutama sampah-sampah plastik yang berbahaya untuk kehidupan komunitas masyarakat, tetapi juga untuk apa namanya di lingkungan, termasuk binatang-binatang, tetapi juga ikan-ikan di laut yang dikonsumsikan oleh masyarakat yang ada di pinggiran pantai, tapi juga masyarakat pada umumnya.
1: Salah satu mahasiswa, Rina Astari, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam aksi tersebut. Dalam kesempatan itu juga, Rina yang kesehariannya membawa botol minum isi ulang atau tumbler ini mengingatkan melalui langkah kecil ini, seperti membawa botol tumbler, dapat berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik.
4: Membawa tumbler itu untuk kesehatan kita, untuk menjaga alam juga. Selain untuk kita kalau haus, tidak usah membeli air minum atau kita sibuk mencari air, tetapi kita sudah menyiapkannya dari rumah. Selain ramah lingkungan juga, kita bisa mencintai alam dengan tindakan kecil kita, yaitu mulai dengan membawa tumbler.
1: Aksi tersebut disambut antusias oleh mahasiswa dan warga jemaat, dan melalui aksi ini semakin menyadarkan semua kalangan tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dari sampah, khususnya sampah plastik.
0: Pendengar, Yesina Bernike Rumbrauer, siswi kelas 10A Sekolah Rakyat Biak Numfor, raih penghargaan pengunjung terbanyak perpustakaan sekolah. Ajak generasi muda gemar membaca. Ririn Arini melaporkan.
5: Dalam suasana pengumuman dan pembagian raport semester genap yang berlangsung di Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor, tidak hanya siswa yang meraih peringkat 3 besar dari kelas 10A hingga 10D yang mendapatkan apresiasi. Ada satu nama istimewa yang juga disorot, yaitu Yesina Bernike Rumbrauer, siswi kelas 10A yang meraih penghargaan sebagai pengunjung terbanyak perpustakaan sekolah. Siswi yang berasal dari Kampung Saribi, Distrik Orkeri, Pulau Numfor ini bercerita bagaimana ketertarikannya pada dunia baca dimulai sejak perpustakaan sekolah baru dibuka. Tidak hanya membaca, Yesina juga kerap membantu guru perpustakaan untuk menata dan merapikan koleksi buku yang ada. Baginya, kebiasaan ini juga didukung oleh nasihat orang tua.
6: Semenjak perpustakaan baru dibuka, pas waktu itu masuk ke dalam baca-baca begini, ada tertarik, jadi sudah hobi membaca begitu. Jadi setiap kali istirahat, pergi ke perpustakaan, baca-baca buku. Setelah itu pulang sekolah, punya buku baru pakai asrama baca. Atau tidak, kalau macam pulang sekolah bisa bantu ibu untuk atur-atur buku di lemari. Terus ada lain itu bersih. Saya punya HP sih, tapi mama kan tahan di Numfor. Terus keinginan sekali main HP, tapi daripada keinginan main HP, mendingan baca buku saya. Jadi dari semenjak itu saya lagi membaca buku di Perpus.
5: Melalui penghargaannya, Yesina mengajak seluruh teman sebayanya dan pemuda di Biak Numfor untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan, bukan sekedar kegiatan biasa. Pihak sekolah memberikan apresiasi berupa sertifikat penghargaan sebagai bentuk dukungan kepada Yesina sekaligus motivasi seluruh siswa agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang tersedia. Diharapkan melalui Yesina menjadi inspirasi bagi generasi muda di Biak Numfor untuk terus mencintai ilmu lewat buku.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pendeta Bruri Maruano Wodwensa STH MSI, mewakili rohaniawan yang mendampingi kontingen PES Parowi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan PES Parowi Nasional ke-14 dengan baik diselenggarakan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat mulai tanggal 20 hingga 28 Juni 2026. Pendengar, ajang nasional ini diwakili Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, Provinsi Papua. Bruri meregaskan semua yang ditampilkan di panggung PES Parawi hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan soal juara atau peringkat menurutnya merupakan bagian dari refleksi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pendengar, Pendeta Bruri menyebut PES Parawi ke-14 merupakan momen meningkatkan kebersamaan antara seluruh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian. Menurutnya, ajang PES Parowi ini menunjukkan kesadaran bahwa hidup manusia terbatas dan hanya bergantung kepada Tuhan. Lebih lanjut, pendengar, Pendeta Bruri Maruano Wodwensa STH MSI atas nama rohaniawan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkorban demi terselenggaranya PES Parowi ke-14 di Manokwari, Papua Barat.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Dua helikopter TNI AU dikerahkan dalam simulasi evakuasi medis udara di Timika. Latihan kesiagaan 2 Kodau 3 Malio Perkasa tahun TA 2026 ini menguji respons cepat prajurit di daerah rawan. Pendengar, dalam sebuah unjuk kesiapsiagaan yang memacu adrenalin, jajaran personel komando daerah udara Kodau 3 menggelar simulasi evakuasi medis udara atau medical evacuation medivac berskala penuh di Lanut Yohanes Kapiau pada Rabu 17 Juni 2026. Latihan yang merupakan bagian dari kesiagaan 2 Kodau 3 Malio Perkasa 2026 ini menjadi bukti nyata ketangguhan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjalankan misi kemanusiaan di tengah situasi genting. Selanjutnya, skenario latihan pendengar dirancang sedekat mungkin dengan realita operasi di lapangan, adanya korban luka tembak yang membutuhkan evakuasi cepat dari daerah rawan. Kemudian dengan mengedepankan kecepatan dan presisi, pusat komando menerjunkan dua armada helikopter andalan masing-masing dengan call sign H2209 dan H2211 untuk menjalankan misi penyelamatan. Pendengar, Panglima Kodau 3 Marsda TNI Azhar Aditama rilis tertulis mengatakan kegiatan ini bukan hanya sekedar menerbangkan helikopter. Latihan ini menguji kolaborasi solid antar unsur. Begitu sinyal darurat diterima, helikopter H2209 dan H2211 langsung melesat menuju titik ekstraksi. Dijelaskan pendengar, pasukan gerak cepat PASGAD berjibaku mengamankan area, sementara tim medis siaga penuh di udara untuk memberikan pertolongan pertama setelah korban berhasil dievakuasi. Helikopter langsung bertolak menuju pangkalan udara Lanut, di mana mobil ambulans setelah standby untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan guna mendapatkan penanganan medis. Lebih lanjut, Panglima menjelaskan latihan ini tidak hanya mengasah naluri, tempur penerbang, dan awak helikopter, tapi juga mengukur interoperabilitas antar unsur kesehatan, PASGAD, dan satuan pendukung lainnya. Tujuannya jelas, menguji respon personel, kesiapan alat utama, sistem persenjataan atau alutsista, serta ketangkasan komando dan kendali dalam situasi krisis. Mendengar, latihan Malio Perkasa 2026 ini mengasah taring di tempat wilayah strategis antara lain Lanut Manhua Biak, Lanut Silas Papare Jayapura, Lanut Yohanes Adimara Merauke, dan Lanut Yohanes Kapiau Timika.

Berikut informasi terakhir tadi mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Senin 22 Juni 2020. Saya Hanif wakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore, kami ucapkan Syawima Kasumasa.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Ya, pendengar, kita jumpa kembali di edisi siang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Saya Mary Mai kembali hadir menemani sore Anda, pendengar, dengan rangkaian hiburan, informasi, dan juga inspirasi untuk Anda. Seperti biasa di hari Senin, kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda hingga pukul 16. Lagu-lagu anak akan temani Anda. Dan pendengar, UMKM Bicara akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 17. Dan bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat, salawat Nabi Beduk dan Adzan Maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya akan kami hadirkan pada pukul 17.56 waktu Indonesia Timur. Selesai itu akan dirangkaikan dengan program-program acara kami. Selanjutnya ada Warta Berita Gema Papua dan juga Mimbar Agama Kristen, ya. Ya, baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Biak menemani Anda di sore hari ini, ya. Cuaca Biak yang sudah mulai cerah dan matahari bersinar terus hingga sore hari ini tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani segala aktivitas rutinitas Anda. Selamat berkarya, sukses.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi.

Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangsut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: terus, kiri kiri kiri, balas balas kanan kanan kanan, terus terus terus, ya terus terus terus, oh, stop stop stop stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya hak

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Terima kasih pendengar Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16.29 menit waktu Indonesia Timur, dan masih kami temani Anda dengan hiburan-hiburan di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda untuk tiga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang pertama kami hadirkan pengumuman berasal dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor, SMA Negeri 3 Biak. Pengumuman SPMB 2026 bersama ini di ya kepada peserta didik lulusan SMP sederajat berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang berminat masuk SMA Negeri 3 Biak, pendaftaran dilakukan secara online. Berikut jadwal. 1. Pengkinian data online 1 Juni 2025 sampai dengan 20 Juni 2026 di sekolah masing-masing. SPMB 25 sampai dengan 26 Juni 2025. Verifikasi hasil SPMB tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2025. Tes akademik atau literasi dan numerasi. Wawancara tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2026. Pengumuman 4 Juli 2026. Pendaftaran ulang peserta didik diterima tanggal 7 Juli 2025. Link pendaftaran https://spmb.biakkap.go.id. Syarat dan ketentuan dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Pengumuman berikut dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB YAPIS Biak tahun pelajaran 2026-2027 ditujukan kepada lulusan siswa-siswi SMP MTS. Isi pengumuman SMA YAPIS Biak sebagai SMA

A plus. SMA Yapis Biak sebagai SMA plus yang dibekali dengan keterampilan melalui praktek, antara lain praktek fisika, kimia, biologi dengan berkarakter, disiplin, dan berakhlak mulia. SMA Yapis Biak dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran, antara lain laboratorium komputer terkoneksi internet, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, koleksi buku-buku perpustakaan terbaru yang lengkap, fasilitas olahraga yang memadai. Pada tahun pelajaran 2026-2027 menerima siswa baru. Syarat pendaftaran, 1. Menyerahkan fotokopi ijazah 2 lembar jika ada, atau SKL, surat keterangan lulus, asli sebanyak 1 lembar. 2. Menyerahkan fotokopi raport kelas 10 sampai dengan semester genap yang dilegalisir sebanyak 1 lembar. 3. Menyerahkan fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 lembar. 4. Menyerahkan pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. 5. Menyerahkan fotokopi akte kelahiran sebanyak 1 lembar. 6. Menyerahkan fotokopi Kartu Indonesia Pintar KIP sebanyak 1 lembar jika ada. 7. Seluruh persyaratan dimasukkan ke dalam map. Laki-laki, map berwarna biru. Perempuan, map berwarna merah. Tempat pendaftaran adalah sebagai berikut. Kantor SMA Yapis Biak, Jalan S. Condronegoro, nomor 1415 Samova Biak. Waktu pendaftaran? Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 Juni 2026 sampai kuota terpenuhi pada jam kerja pukul 8 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Timur. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada tempat pendaftaran. Yang berikut pendengar, kami sampaikan pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana HUT ke-57. PWKI Biak Numfor diberitahukan kepada pengurus anak cabang PAC, PWKI Kabupaten Biak Numfor dan Persekutuan Wanita Denominasi Kabupaten Biak Numfor bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT PWKI yang ke-57, panitia kegiatan akan melaksanakan rangkaian acara sebagai berikut. 1. Lomba merangkai bunga liturgis, dilanjutkan lomba menyambung lirik atau lagu tanggal 23 Juni 2026 jam 10 pagi sampai dengan selesai. Tempat KBS Abigail Yavdas. Berikut lomba paduan suara. Hari Kamis 25 Juni 2026 jam 14.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat GPGB Petrus Yenures. Lomba Yospan hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Info menyusul. 4. Puncak perayaan HUT PWKI ke-57 pada hari Senin 29 Juni 2026. Info menyusul. Bagi pengurus beserta anggota PAC dan Persekutuan Wanita Denominasi Gereja di Kabupaten Biak Numfor yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dapat menghubungi Koordinator Seksi Lomba atas nama Ibu Agustina Kloroy pada nomor HP 0812 4885 6165. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian bersama. Demikian pendengar ruang informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar,
Pada pukul 19 tepat nanti kita akan ikuti bersama penyampaian berita-berita seputar Papua yang dirangkum dalam Warta Berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di wilayah Papua Raya. Program ini menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia resmi meluncurkan pelaksanaan program bantuan simultan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah di wilayah Papua Raya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Peluncuran program dilakukan di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang dipilih sebagai lokasi simbolis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor perumahan. Di Papua, program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 22 ribu unit rumah. Sementara khusus di Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 4.554 unit rumah dari sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 1.600-an unit.
3: Kalau melihat dari prosentasenya, artinya jumlah masyarakat yang punya atau nggak layak rumahnya dibanding jumlah penduduk, prosentase tertinggi ada di Papua Raya. Jadi program yang kita datangin sekarang ini titik di Kampung Moso, inilah simbol saja. Simbol kita melaksanakan pencanangan bedah rumah yang dulunya cuma 1.900 menjadi 4.500. Bukan lompatan luar biasa tinggi. Ya, meskipun ya memang masih ada yang belum tersentuh, tapi paling tidak sudah ada terjadi kenaikan yang signifikan gitu. Dan kehadiran kita di sini memberikan atensi untuk Papua Raya, memberikan atensi buat Papua, dan di antaranya memberikan atensi untuk daerah perbatasan. Maka dipilihlah Kampung Moso ini sebagai titik simbolik ya, serempak yang lain-lain seluruh Papua Raya dibangun juga.
2: Ditambahkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar karena masih terdapat sekitar 30 juta masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Dan untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sekitar 8,8 triliun rupiah untuk program bedah rumah yang dikelola secara terbuka dan transparan guna mencegah adanya praktik korupsi.
3: Kita lihat tadi kegiatan kita nggak hanya meninjau rumah, tapi kan menyaksikan tender ya, untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ini terbuka. Terbuka kepada publik, terbuka pada masyarakat, untuk menghindari terjadinya moral hazard korupsi.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penerima bantuan BSPS harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya masuk dalam kelompok masyarakat desil 1-4, menempati rumah tidak layak huni, serta memiliki status atau hak atas tanah yang jelas. Berdasarkan data BPS, sebanyak 32,5% penduduk di Provinsi Papua atau sekitar 71.500 jiwa masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Secara persentase, kondisi paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka mencapai 89,14%, disusul di Provinsi Papua Tengah sebesar 67% dan Papua Selatan 45%.
4: Untuk data statistik yang kami miliki, Pak, bahwa memang di Provinsi Papua ini 32,5% penduduknya rumahnya tidak layak huni atau sekitar 71.500 di Provinsi Papua. Jadi dari 71.500 penduduk yang rumahnya tidak layak huni itu memang paling banyak di Kota Jayapura secara jumlah. Nah, jadi itu oleh sebab itu makanya sama Pak Menteri Perumahan dan Pak Mendagri kemudian kita melihat sini dan ini merupakan satu titik yang memang untuk tidak layak hunian dari masyarakat supaya masyarakatnya layak huni. Yang berikutnya juga selain itu kan salah satu syarat rumah layak huni adalah sanitasi layak. Nah, sehingga tadi juga Pak Mendagri menekankan di salah satu rumah di sana bahwa bagaimana supaya rumah nanti selain diperbaiki rumahnya juga disediakan sanitasi yang layak seperti air minum dan juga untuk fasilitas buang air besar MCK.
2: Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Rini Diahmawarti menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan fisik program BSPS di Papua dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Khusus di Kampung Moso, sebanyak 34 unit rumah akan diperbaiki dan diharapkan hal tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat. Ditegaskan, program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia tidak hanya menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran ekonomi di sektor bahan bangunan, jasa transportasi, serta penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan Roni Hisage.
5: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan, tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan dandes ke depannya.
6: Tuntutan yang kita berikan kepada para pelaku ini cukup tinggi. Ini tujuan kita adalah untuk memberikan efek jera, karena nilai kerugiannya juga yang sangat fantastis ya. Sampai 168 miliar. Dari 8 terdakwa ini kita tuntut paling tinggi 13 tahun, tapi dengan dendanya 500 juta, terus pidana tambahan dari kita 107 miliar. Nah, itu kalau misalnya dia puas, dia tidak melakukan pembayaran, itu sekitar 19 tahun.
5: Sementara itu, Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jayawijaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan, kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan, putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 4 Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi kekeringan meteorologis yang disebabkan karena musim kemarau panjang. Laporan Dwi Juniarti.
7: Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsilius Kaitimu saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan dan prediksi curah hujan dasarian Papua Selatan update 21 Juni 2026. Berdasarkan hasil monitoring sebagian besar wilayah Papua Selatan, saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Naukenjerai, Iluwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Eligobel. Sementara wilayah Wan dan Tubang masih belum memasuki musim kemarau. Dikatakan sesuai pemantauan hari tanpa hujan, menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan, kategori menengah hingga panjang. Bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Untuk analisa curah hujan, Dasarian 2 bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm. Kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga Dasarian 3 Juni 2026.
8: BMKG memprediksi peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Untuk itu, masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis berdasarkan peringatan dini BMKG. Wilayah Kabupaten Merauke saat ini berada pada status siaga kekeringan meteorologis.
7: Marsildus menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air bersih, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan dua unit usaha pangan asal hewan di Biak Numfor telah memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat nomor kontrol veteriner atau NKV. Reporter Oki Pinuntuan.
9: Pasca melakukan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada dua unit usaha asal hewan di Kabupaten Biak Numfor, UD Bintang 5 dan Hadi Retail Indonesia pada 12 dan 13 Mei lalu, tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan keduanya mendapatkan sertifikat NKV. Hal itu disampaikan Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos, saat mengunjungi gudang pendingin atau cold storage UD Bintang 5 di Kompleks Perumnas Sorido Biak Jumat 19 Juni 2026. Ijuman Polos mengapresiasi upaya cepat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor serta dua pelaku usaha sehingga sejumlah rekomendasi telah dilengkapi dan dipenuhi guna menjamin keamanan, kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat.
10: Kami dari Tim Auditor mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor karena begitu responsif memberikan pembinaan kepada unit usaha gudang pendingin atau cold storage untuk mengajukan atau memberikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat NKP. Sertifikat NKP itu adalah sertifikat tertulis, bukti tertulis bahwa gudang pendingin itu telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dipersyaratkan agar mendapatkan penjaminan terhadap keamanan pangan asal hewan. Terutama adalah terdiri adalah daging ayam itu sendiri. Begitu keluar dari konsoli tetap memberikan penjaminan keamanan pangan asal hewan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah memberikan rekomendasi, kemudian kami turun ke ke gudang-gudang ini UD Kusumo dan TTA di Retail Indonesia pada tanggal 12 kemudian banyak memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan, kemudian pada saat ini kami tanggal 18 dan 19 melakukan audit di tempat yang sama mengklarifikasi perbaikan yang telah dilakukan oleh unit usaha tersebut. Nah, dari perbaikan-perbaikan itu kami ucapkan terima kasih lagi karena begitu antusias, begitu responsif untuk melakukan perbaikan sehingga telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat NKP. Kami simpulkan bahwa kedua unit usaha tersebut baik UD Kusumo maupun PT Hadi Retail Indonesia telah mendapatkan sertifikat NKP dan kami sudah usulkan ke pusat, nanti POP pusat akan menetapkan untuk mendapatkan sertifikat NKP.
9: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan akan selaku pembina bagi usaha pangan asal hewan berharap ke depan bukan hanya regulasi yang ditaati para pelaku usaha namun memahami akan pentingnya keamanan pangan.
11: Butuh waktu. Kedepannya bukan hanya sekedar dari regulasi tapi keamanan pangan yang paling penting sekali. Ya, apa yang dikeluarkan dari Kepatrian punya betul.
12: Ah,
11: aman, sehat, utuh, dan halal. Itu yang paling secara dilakukan.
10: Biar ayamnya.
11: Regulasi, tapi keamanan pangan paling penting sekali. Ya, apa yang dikeluarkan dari Patrian punya betul.
10: Biar ayamnya steril, apa semua ada untuk keamanan masyarakat, biar aman untuk pemakanannya. Maka itu saya tetap selalu mengikuti aturan-aturan daerah sama provinsi. Bagaimana cara saya biar mendapatkan.
12: Punya keluarga alergi?
10: Aman gitu, nggak ada penyakit-penyakit kan gitu, apa gitu. Maka itu ini selalu dikontrol terus dari Dinas Peternakan ayam saya, bahwa mungkin setiap satu minggu atau dua minggu mereka selalu datang, sama karantina juga kadang suka ngecek, itu kalau pas pembongkaran, itu saya selalu ikut peraturan, saya minta terima kasih dari Dinas Ternak, Provinsi, dan Daerah, bahwa untuk kesanggupan saya, ini saya membuat surat NKP ini untuk kebutuhan di biak numpor ini.
9: Selanjutnya, sertifikat NKV akan diperoleh bagi Trian Kusumawardono akan memotivasi usaha yang telah dilakoni selama 5 tahun tersebut tetap terjaga kualitas untuk kepuasan pelanggan baik di biak maupun di luar biak.
1: Potensi hasil perikanan yang melimpah dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi keluarga apabila diolah menjadi produk bernilai tambah. Tidak hanya keterampilan pengolahan, pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya legalitas agar produk yang dihasilkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
13: Pemanfaatan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah dinilai dapat membuka peluang usaha baru bagi perempuan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Melihat potensi tersebut, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan pembuatan abon ikan cakalang dan pengurusan izin usaha di kantor sekretariat DWP Papua Tengah. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur perangkat daerah dan kabupaten. Selain memberikan keterampilan pengolahan hasil perikanan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai legalitas usaha, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Anggota Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan Papua Tengah Nyonya Romida Butar-Butar mengatakan, pelatihan ini dilatar belakangi potensi besar yang dimiliki para perempuan untuk berwirausaha. Namun selama ini banyak di antara mereka yang masih kebingungan mengenai proses pengurusan perizinan usaha. Karena itu DWP Papua Tengah berupaya memfasilitasi peserta yang ingin melanjutkan usahanya melalui pendampingan dan proses penerbitan izin usaha.
14: Sebenarnya ibu-ibu ini punya potensi besar untuk berusaha, cuma ada beberapa masukan bahwa mereka banyak yang bingung, ini nanti ngurusnya di mana kalau izin, terus apakah berbayar atau tidak, kayak gitu. Jadi kami kebetulan ada pemerhatian pembuatan abon, jadi sekaligus setelah ini jika ada yang berminat membuat usaha khususnya di abon, abon ikan, atau ada usaha-usaha lain, jadi kami memfasilitasi supaya habis kegiatan ini, kalau ada yang berminat mau melanjutkan usaha, bisa langsung dengan perizinannya.
13: Sementara itu, pemanfaatan ikan menjadi produk olahan dinilai memiliki prospek yang cukup baik di Papua. Diversifikasi produk tidak hanya meningkatkan nilai jual hasil perikanan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan bagian lain dari ikan yang selama ini belum banyak dimanfaatkan. Salah satu pemateri dari bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Siska Imelda Yakobus mengungkapkan, produk abon ikan memiliki prospek pasar yang cukup baik. Namun menurutnya tantangan terbesar yang masih dihadapi pelaku usaha rumahan adalah aspek pemasaran dan pemenuhan persyaratan perizinan agar produk dapat dipasarkan lebih luas.
15: Kalau abon ikan itu bagus, di luar olahan yang lain kayak kerupuk, nugget gitu ya, itu masih kurang. Tapi kalau abon, masyarakat Papua itu sudah suka. Yang penting yang rasanya original ya, rasa ikan gitu, hanya manis saja. Jadi prospeknya sangat bagus. Persoalan yang paling besar terkait dengan produk-produk olahan itu terkait dengan pemasaran. Nah ini kan terkait tadi juga ada PIRT. Nah kan untuk edarnya makanan ini kan kita butuh perizinan. Perizinan itu harus diperlukan supaya makanan itu bisa dijual di swalayan ya. Mungkin kendalanya di situ.
13: Melalui keterampilan pengolahan dan pemahaman mengenai legalitas usaha, perempuan di Papua Tengah diharapkan mampu memanfaatkan potensi perikanan lokal menjadi produk yang bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat kemandirian keluarga. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Satuan Polisi Pamung Praja Bovendigul tegaskan komitmen untuk menertibkan minuman keras dan narkoba meski terkendala fasilitas. Laporan Agustina Yuniarsi.
16: Pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul Yeremias Wagunov menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menjalankan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan seminar studi inovasi yang membahas penanganan persoalan sosial serta penguatan keamanan daerah. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi belum tersedianya kendaraan patroli yang memadai, keterbatasan ruang kerja, hingga belum adanya fasilitas sel penahan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dan pengawasan di lapangan. Satpol PP tetap menjalankan fungsi pengamanan dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait. Untuk memperkuat pengawasan di tingkat kampung, Satpol PP mendorong optimalisasi peran petugas perlindungan masyarakat yang tersebar di 112 kampung di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan Linmas dinilai strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum maupun indikasi peredaran minuman keras dan narkoba. Informasi yang dihimpun dari lapangan nantinya akan diteruskan kepada Satpol PP untuk kemudian dikoordinasikan bersama kepolisian setempat sesuai kewenangan masing-masing.
17: Bisa
16: Yeremias menjelaskan bahwa setiap kasus akan ditangani secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran berat seperti penganiayaan atau tindak kekerasan yang telah masuk ranah pidana, pelaku akan diamankan, dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol tetap akan ditindak melalui langkah pembinaan dan penegakan aturan yang tersedia meskipun fasilitas pendukung masih terbatas.
17: Sehingga

0: sipil negara sebagai bentuk keteladanan sebelum diperluas kepada masyarakat secara umum. Dari Borendigur, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Harga minyak goreng di Yapen mengalami kenaikan harga. Berikut laporan Cindy Faidiban.

0: jam dengar ini dari 220 sekarang namanya 260. Itu yang 400 mili. Sekarang yang refill saja juga sama harganya, sama sih. Yang 1 liter yang 1900 sama aja harganya. Satu karton 160. Tipisnya 48. Kita jual 48.
1: Sekarang?
0: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Satu liternya aja naik 2000 sih, 27. Makan cari yang murah sih, dia carikan murah, makanya nggak menurun sendiri.

ada yang kita dapat dari pabrik yang kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah,

0: dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Berita terakhir, Ketua DPR

0: Ropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart organisasi maju dan
1: maca belas.
2: Pro 1.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian telah kita dengarkan bersama Warta Berita Gema Papua, ya, persembahan produksi RRI Merauke. Kini Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak mendengar. Dan pendengar, kembali dengan program-program acara siar kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, khususnya bagi umat Kristiani di mana saja Anda berada, selamat malam. Malam hari ini Pro 1 RRI Biak akan hadirkan mimbar agama Kristen dari GPDI Hermon Yavdas. Dan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Erickson Patipilohi dengan judul Lulus Ujian Kesetiaan. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami akan menyampaikan perenungan firman Tuhan dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa dalam nama Yesus, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus yang adalah pokok kehidupan kami, Dia terang yang luar biasa, terang yang membuka jalan bagi kita semua, bagi setiap orang yang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir pada saat malam hari ini karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saat ini kita membutuhkan Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar. Untuk itu bukakan pengertian, pemahaman kepada kami semua, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1, bahkan hambamu yang akan menyampaikan, urapi dengan darah dan kuasamu, sehingga firman Tuhan bukan hanya sekedar kami mendengar saja, tapi kami benar-benar mengilhami, tidak hanya mengilhami, tetapi melakukan firman Tuhan. Karena kata firman Tuhan, Engkau lebih suka orang yang dengar firman Tuhan, melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Inilah yang menjadi kehidupan kita orang percaya. Mari Tuhan berkati kehidupan kami. Kami siap dengar firman Tuhan. Demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini terambil dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-3. Sekali lagi firman Tuhan yang akan kita belajar bersama terdapat di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekali lagi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Terpujilah nama Tuhan sebab Tuhan baik. Bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 37 ayatnya yang ketiga berbicara tentang kesetiaan. Sehingga tema perenungan yang akan kita belajar pada malam hari ini adalah lulus ujian kesetiaan. Di masa-masa sekarang, saudaraku, yang saya mau sampaikan bahwa masa-masa sekarang ini sangat sulit mencari orang-orang yang benar-benar setia. Entah itu dalam hubungan antar sesama, dalam hubungan pekerjaan, dalam hubungan yang pelayanan. Dan saya beritahu buat kita bahwa kesetiaan, ya, serasa telah luntur dalam diri banyak orang. Ya, hari-hari ini orang banyak tidak setia. Dan itu yang kita lihat dengan fakta, orang sudah tidak lagi mencari Tuhan, tetapi menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Salomo menyatakan kepada kita semua bahwa, kalau kita buka di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-6, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dan saya beritahu kepada kita semua bahwa terlalu lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kalau kita buka di dalam Mazmur 12 ayatnya yang kedua. Artinya kepada kita semua pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan, begitu pentingkah kesetiaan dalam kehidupan orang-orang percaya? Ya, kesetiaan adalah sebuah kualitas hidup yang harus ada dalam diri seseorang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua bahwa kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11. Meski sering diingatkan dan ditegur akan hal ini, dalam praktiknya sulit sekali untuk hidup dalam kesetiaan. Setia ibadah, setia berdoa, setia baca firman, setia melayani Tuhan, setia dalam berbuat baik, dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus, padahal untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, dibutuhkan kesetiaan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Bukan hanya dalam kurun waktu tertentu, tetapi sampai napas kita berhenti, berhembus. Tuhan berkata melalui Wahyu 2 ayat yang 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus setia? Karena Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kalau kita buka di dalam Mazmur 145 ayat 13 bagian B. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung pada kesetiaan kita. Setia adalah sifat dari karakter daripada Tuhan kita sendiri, yang tertulis di dalam Deuteronomius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi orang yang setia diperlukan sebuah ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang setia hidupnya yang diperkenankan oleh Tuhan dan akhirnya beroleh peninggian, seperti Yusuf, Yosua, Kaleb, Ruth, Daud dan lain sebagainya.

Salah satunya adalah ujian kesetiaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh Alkitab yang lain yang saya mau sampaikan buat kita, Ruth adalah contoh orang yang begitu setia kepada mertuanya dan layak menjadi panutan semua menantu yang ada di dunia ini. Meski sudah meninggal suaminya, ia tetap setia kepada ibu mertuanya. Naomi yang juga telah ditinggal mati suaminya. Sebenarnya Naomi mendesak Ruth pulang ke negeri asalnya atau kembali ke sanak keluarganya. Tetapi karena ia menolak dan tetap ingin berbakti kepada ibu mertuanya, "Janganlah desak aku. Meninggalkanlah engkau dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku akan bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di engkau di mana mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan." Kita buka bersama di dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17 bagian A. Itu sebabnya karena kesetiaannya, Tuhan selalu memperhatikan Ruth sampai ia bertemu Boaz yang kaya raya dan menjadikannya istri. Kehidupan Ruth dipulihkan dan diberkati karena campur tangan Tuhan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan Yusuf. Sebelum dipercaya sebagai penguasa di Mesir, ia harus melewati ujian kesetiaannya. Ada harga mati yang harus dibayar. Penderitaan demi penderitaan harus dijalaninya. Dimasukkan di dalam sumur, dijual sebagai budak, jadi pelayan di rumah Potifar, bahkan di penjara. Meski demikian, saudaraku, Yusuf tidak pernah bersungut-sungut dan mengeluh. Ia tetap mengerjakan bagiannya dengan setia dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita buka di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Yosua dan Kaleb setia mengikuti Tuhan dengan berpegang teguh pada janji firman-Nya. Ketika orang-orang Israel seangkatannya tidak setia dan hidup dalam ketaatan. Karena itu, yang ditinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bilangan 14 ayatnya yang ke-33. Dan keduanya pun beroleh upah menikmati tanah perjanjian. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulannya tak terkecuali juga dengan Daud yang setia mengerjakan panggilannya. Mulai dari mengembalakan kambing dombanya yang hanya 2-3 orang, maksudnya 2-3 ekor banyaknya. Tuhan melihat kesetiaan Daud sampai akhirnya Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada Daud, yaitu sebagai pemimpin atas seluruh bangsa Israel. Artinya, saya beritahu kepada pendengar Radio Republik Indonesia, kuncinya, kesetiaan adalah kunci untuk kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami baru bisa mengerti tentang kesetiaan. Dan kesetiaan adalah harga yang harus kita bayar sebagai orang yang percaya. Kesetiaan harus kita melakukannya dengan proses yang panjang. Kesetiaan itu yang diminta oleh Tuhan. Karena lewat kesetiaan kita tidak akan diperkenankan Tuhan. Lewat kesetiaan maka kita boleh diperkenankan Tuhan. Bahkan kita boleh

menikmati mahkota yang Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, yang sudah memberikan motivasi kepada kami, supaya kami hidup seperti tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kami belajar pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, kami mau berdoa untuk semua pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan. Di mana saja, di kota, di desa, di pegunungan, di pesisir pantai, Tuhan Engkau berkati. Kami pun juga berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kabinet Indonesia Bersatu, Engkau memberkati. Kami terus memberdoa juga untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Engkau memberkati. Kami percaya pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka supaya mereka melakukan apa yang baik di hadapan banyak orang dan yang baik untuk hidup mereka kepada Tuhan, sehingga hidup mereka berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami juga tak lupa berdoa untuk LPP RRI, Bapak Kepala LPP RRI di tempat ini, Engkau terus memberkati, Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau terus menaungi dengan hikmat, kemampuan, kesanggupan, bahkan staf, bahkan peralatan-peralatan yang dipakai, baik yang ada di Biak maupun yang ada di luar kota Biak, yang ada di pegunungan maupun yang ada pesisir pantai, Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya firman Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, dan saat ini kami akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Inilah kehidupan kami. Demi Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.

0: Bersama dan dengarkan bersama mimbar agama Kristen dari gereja GPDI Harmonia Das Biak. Dan pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ruang dengar Anda akan kami hadirkan drama radio dengan judul drama radio dengan judul Frekuensi Terakhir, produksi RRI Ambon. Sekaligus saya Mary Mai akan undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda, saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10 per 10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026. Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu itu deskripsi gedung ini?
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV.
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan si hitam bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex! Lari!
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, Junehe Hakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk, yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Fun, kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian. Dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi kota dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kuliah ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis juga besar sekitar 2,04 triliun, pembayaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Jinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah di Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah di gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Azim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darai. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah dia dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau begini.
19: Diketahui untuk seluruh pasir kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI 43, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan

Росатул. Канал информации dan inspirasi.

0: Dan juga kan terkenal dengan teknologi nuklirnya.
1: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bia. Iya, tetap bersama kami di acara kita malam hari ini, Golden Memory, yang terus hadir menyapa dan juga menemani Anda, pendengar. Tetap bersama kami di 96.1 MHz. Nanti hingga tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur, kami terus hadir menyapa dan juga menemani Anda, pendengar. Iya, beragam informasi, berbagai acara hiburan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: pemimpin saat ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tidak terasa waktu terus bergulir, 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda di bersamaan kita program Biak Malam. Saya masih nantikan saja untuk Anda yang ingin bergabung bisa bersama saya di acara kita Golden Memory di 0822-5163-4612, terus hadir menyapa dan juga menemani Anda pendengar untuk edisi malam ini hingga nanti tepat pukul 24.00 atau ke jam 12 malam. Beragam informasi berbagai acara Spio Pro 1 terus kami hadirkan untuk Anda yang ingin bergabung di 0822-5163-4612. Saya harapkan Anda yang mendengarkan siaran kami bisa ikut bersama saya, ya, dengarkan pilihan lagu-lagu terbaik Anda dengan sapaan, menyapa, atau juga yang ingin berbaik ucapan salam-salamnya seperti apa, atau juga yang ingin berbagi kebahagiaan malam hari ini, ya, entah melalui rilisan lagu yang ingin Anda tepuar. Oke, saya nantikan saja di layan telepon kita yang sama, via WhatsApp juga melalui pesan singkat 0822-5163-4612. Ya, pendengar masih dan beragam angga hiburan, saya hadirkan terus menemani suasana malam Anda di saat ini. Tetap bersama saya, Yapi Burdam. Selamat malam, salam sehat buat semua Bapak Mama Mansar Insar, warga Biak, dorang semua yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami di malam ini.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta ke 499.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat. Tren apaan ini? Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

0: kemudian yang ketiga ya masalah-masalah yang terkait dengan.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Apakah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Okay, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam untuk Anda, salam sehat bagi pendengar. Ya, kebersamaan kita dengan beragam hiburan yang sudah saya hadirkan tengah menghantar kita hingga tepat saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur atau tepat pukul 11 saat ini. Artinya untuk Anda yang sudah mendengarkan beragam hiburan yang terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda, ya semoga terhibur menemani waktu tidur Anda untuk saat ini, mengantar Anda menuju alam peraduan, semoga tetap terhibur. Ya, menemani Anda dengan berbagai rutinitas yang dilaksanakan ya. Ini untuk aparat TNI Polri, para security yang lagi bertugas untuk malam hari ini ya, dengan semangat masih menemani Anda. Beragam hiburan terus saya hadirkan menemani kebersamaan Anda bersama saya di sini dan juga ada rekan operator Bung Ikram Yusril yang terus hadir menemani Anda di kebersamaan kita edisi Senin saat ini 22 Juni 2026. Ya, menemani Anda dengan beragam hiburan, tembang nostalgia, nuansa lagu-lagu barat yang terus kami hadirkan, trending menemani suasana malam Anda. Ya, untuk Bapak Mama, Mansar Insa, dorong semua warga Biak di mana saja berada yang mendengarkan langsung melalui FM 96.1 MHz, semoga terhibur, tetap bersama Pro 1 RRI Biak.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang penyiaran. Edisi hari ini, kami yang bertugas, saya Pemberdam bersama rekan operator Bung Ikram Yusril, menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan pendengar, sesaat lagi Pro 1 RRI Biak akan menghilang dari ruang dengar Anda, akan kembali hadir menyapa dan juga menemani Anda pendengar untuk edisi esok pagi 23 Juni 2026, dan akan hadirkan kembali program siaran langsung Pesta Bola Dunia yang akan hadir dalam pertandingan Piala Dunia Grup C antara Argentina versus Austria yang akan berlangsung pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kembali kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda pendengar, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas bagi Anda yang menjalankan aktivitas di malam ini. Selamat malam, terimalah salam nasional kami, tetap merdeka.

0: kita masih ada di situ. Jadi Kopas juga yang kemarin masuk dari Bangka Jadang, saya kira ini pemain-pemain yang juga akan punya kontribusi lah, memberikan kontribusi yang positif, meskipun nanti mungkin kalau mesin nanti dimatikan masih ada pemain-pemain ini yang bisa memberikan warna yang lain gitu. Dan di tengah kita lihat juga trio Enzo Fernandez gitu.
1: Yeah.
0: Rodrigo De Paul dan juga Alexis McAllister juga tampil-tampil sangat solid itu, saya kira memang akan menjadi kunci juga buat Argentina untuk bisa memenangi pertandingan nanti, tanpa memang bermaksud mengecilkan dari Austria, tapi yeah, terlihatlah bagaimana komparasi ya, komparasi kekuatan dari kedua tim yang memang ya Argentina masih lebih baik lah.
1: Iya. Mungkin bisa dikoreksi Bung Jopri. Kalau saya lihat ini Austria juga memiliki kelebihan pressing yang kolektif, ini sangat disiplin gitu. Lalu juga kalau bicara transisi dari bertahan ke menyerangnya juga begitu cepat. Bagaimana, Bung?
0: Ya. Ya, kalau kita lihat memang kemarin kan mereka menunjukkan performa yang bagus ya. Artinya kalau kita lihat melawan
1: Jordan terakhir ya.
0: Melawan Yordania gitu, ya. Dan mereka juga saya kira pendekatannya mungkin akan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat mereka pasti akan bermain bertahan ya, karena mereka menyadari bahwa secara kualitas memang Argentina lebih unggul dibandingkan mereka gitu. Artinya pilihannya adalah bagaimana mereka lebih fokus untuk bisa mengendalikan posisi di bertahan, kemudian nantinya pada akhirnya mereka bisa mencari peluang gitu, melakukan serangan-serangan balik yang pada akhirnya bisa merepotkan pertahanan Argentina. Karena kalau mereka memilih pendekatan untuk bermain menyerang, ini melawan Argentina sama aja bunuh diri gitu. Akan berat buat mereka, karena memang secara kekuatan mereka kalah lah di antar lini gitu. Jadi saya kira pilihannya adalah bagaimana mereka mengandalkan kecepatan pemain-pemain mereka, tapi juga bagaimana mereka juga bisa fokus, bisa kuat dalam hal bertahan, karena ini akan sangat menentukan seberapa kuat nanti Austria bisa paling tidak membendung serangan-serangan dari Argentina.
1: Nah, kalau dari sisi usia bagaimana ini perbandingannya? Kalau kita lihat juga kayaknya beberapa pemain inti juga membuat tempo permainan ini tidak selalu tinggi gini ya Argentina, Bung Jupri.
0: Ya kalau kita lihat kan Messi sudah 38 mungkin sudah 39 sekarang ya, karena memang secara usia memang tidak bisa bohong ya, tapi kan yang tidak hilang dari seorang pemain yang hebat itu adalah soal skill gitu. Dan Messi terlihat dengan kecepatan yang sudah menurun ya, tapi kemampuan dia untuk misalnya melewati 1-2 pemain masih sangat-sangat menonjol, itu yang kita lihat juga di pertandingan kemarin saat menang atas Aljazair. Jadi kita lihat support dari pemain-pemain lain juga sangat-sangat baik ya, bagaimana pemain muda seperti Almada, kemudian juga Enzo Fernandez yang mengendali di tengah juga akan terlihat kinerjanya begitu bagus di pertandingan pertama. Jadi kalau kita bicara Austria juga punya pemain-pemain yang bisa dibilang veteran juga. Mereka punya Marko Arnautovic yang bisa dibilang memang secara usia juga tidak lagi muda, sudah di atas 35 juga. Jadi ya ini bisa dibilang duel pemain-pemain berpengalaman juga, tapi itu tadi Austria saya kira secara kekuatan ya melawan Yordania belum terlalu teruji lah. Itu yang saya kira memang ujiannya saat ini justru saat melawan Argentina, apakah mereka bisa paling tidak buat Austria adalah misinya mereka bisa meraih satu poin.
1: Baik. Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan ya, masih kami buka, boleh ya Bung Jupri ya, masih kita buka ya untuk mendengar ya, silakan ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, Bung, kalau tadi prediksinya sampai 3-0, artinya kan tidak ada perlawanan dari Austria. Sementara kalau kita lihat ya, banyak juga prediksi yang meleset gitu ya, yang di luar dari prediksi ketika sudah masuk dalam Piala Dunia, ya kapasitasnya sudah berbeda gitu ya, Bung ya. Tapi ditahan dulu, Bung, kita ke pendengar dulu ya. Ada okay, Pak Putra, Bung, di Kalimantan Timur. Pak Putra, malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bang Uman.
1: Ya, silakan.
2: Ya, Bang Uman. Argentina Bang Uman.
1: Wah, langsung to the point nih. Berapa?
2: Bang.
1: Iya.
2: Saya dulu pernah lihat Bang ya, yang pertama main sekali kan. Mario Kempe dijaga sekali, masih kan buru jaga waktu itu. Waduh, saya ketawa Bang Uman. Paling 2 lah, 3-1 Bang Uman.
1: Wah, 3-1. Masih ada perlawanan lah ya. Baik. Itu saja Pak Putra.
2: Argentina sama Perancis itu favorit saya tuh.
1: Oh, Perancis nanti di berapa ya? Pukul 3 apa?
2: Tunggu bangunannya.
1: Oh iya.
2: Oke, bangunan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Timur kita ke Palembang. Pak Adian, malam. Salam olahraga.
3: Iya, salam olahraga, Mas.
1: Ya, silakan.
2: ini ya, antara Austria lawan Argentina. Mm-hmm. Kita tidak, apa namanya, ibarat kata itu tidak usah menilai pertandingan ini ya Mas ya.
1: Ya.
2: Sudah pastikan Argentina sudah lolos kan.
1: Mm.
2: Ya, kita nanti ketemunya di babak 32 besar saja gitu Mas. Otomatis Argentina pasti menang Mas, besar. Antara 5-4-0 gitu aja Mas.
1: Waduh, baik.
2: Iya, makasih Mas.
1: Terima kasih. Halo Jaya, Pak Adian di Palembang, kita ke Bengkulu, Pak Kadir. Malam, salam olahraga.
3: Selamat malam, salam olahraga.
1: Iya, Jaya, silakan.
3: Ya, Jaya. Ya, kalau menurut saya ini, kalau Argentina melawan Austria, mungkin 2 sama kalau saya ini.
1: Hmm. Berapa? Ya. Sama.
3: 2 sama.
1: Dua sama.
3: Ya.
1: Oke. Itu saja. Baik.
3: Ya,
1: itu saja. Terima kasih. Silakan Bung Jupri.
0: Ya, kalau saya lihat memang kalau kita bicara kemarin ya, kalau kita bicara lebih ke Austria, memang di pertandingan kemarin kan kalau bicara kita bicara komparasi taktik.
1: Iya.
0: Komparasi statistik ya, Bung Usman ya. Sebenarnya kalau kita lihat Yordania bisa memberikan perlawanan yang bagus sebenarnya terlepas dari skornya gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita lihat bahkan bisa dibilang statistiknya nggak beda jauh gitu, tembakan total tembakannya Austria 10 berbanding 11 Yordania, kemudian juga on targetnya Austria 4 kemudian Yordania 3. Jadi kalau kita bisa bicara soal hasil adalah ini lebih kepada bagaimana para pemain Austria lebih klinis lah, lebih klinis dalam hal memanfaatkan peluang gitu. Itu yang akhirnya menjadi pembeda di pertandingan kemarin. Artinya itu tadi saya bisa katakan bahwa kekuatan Austria lagi-lagi memang belum teruji, karena harus diingat bahwa Yordania ini adalah tim debutan di Piala Dunia gitu.
1: Yeah.
0: Artinya pertandingan pertama mereka dan tentunya bukan hal yang mudah ya, dan buat Yordania. Jadi menghadapi Austria saya kira apalagi kalau kita bicara secara peluang dua tim hampir sama ya. Ini ya tentu ujiannya adalah buat Austria bagaimana mereka bisa menunjukkan soliditas ya di pertahanan gitu, karena kita lihat mereka punya David Alaba yang kita tahu memang juga pemain yang sangat-sangat berpengalaman, dan di tengah kita lihat ada Marcel Sabitzer juga, pemain yang kita tahu juga punya jam terbang tinggi, pernah perkuat Manchester United, pernah juga berseragam Borussia Dortmund, dan di depan ya tadi seperti saya sebutkan, mereka punya Marco Anatovic di posisi yang kemarin tampil sebagai pemain pengganti. Jadi saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa dikatakan dalam tanda kutip veteran, yang memang butuh ya, dibutuhkan di Piala Dunia ini adalah pemain-pemain yang punya pengalaman sehingga memang mereka bisa memberikan ketenangan gitu. Tapi lagi-lagi kita kalau kita bicara kualitas ya tentu Argentina masih yang diunggulkan di pertandingan nanti ya. Tapi lagi-lagi akan kita tunggu juga bagaimana startnya dari Argentina, apakah nanti akan bisa sebaik saat melawan Aljazair atau kecenderungannya akan ada pendekatan yang berbeda dari Serie A, karena kalau mereka bermain lebih tertutup ya Serie A, saya kira mungkin ada kesempatan buat mereka memberi kesulitan buat Argentina.
1: Baik, Bung Jopri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria pukul 00 ya, kalau nggak salah kick off-nya ya. Ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Bung Jopri, sehat selalu, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bung Usman, terima kasih.
1: Pendengar, Jupri Alexander, pengamat sepak bola, kita bahas terkait dengan Piala Dunia 2026 di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perekonomian global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Meskipun konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Di mana upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal 2 dan semester 2 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers stimulus pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun 2026.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang kami hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan geoekonomi masih dinamis, walaupun berharap sudah mulai ada titik di Timur Tengah, di Selat Hormuz, namun sampai saat sekarang kita terus monitor terkait dengan perkembangan di Timur Tengah. Namun di lain situasi, Indonesia kita perlu terus untuk menjaga domestik ekonomi, dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sudah rapat rakortas, dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk importasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi. Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk import suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0%. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya terkait program magang dan vokasi ini dilanjutkan. Nanti Pak Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan terkait dengan program magang dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program lagi yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan seluruh jajaran, Bapak Menteri Tenaga Kerjaan, beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Dengan tadi sampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, kami menyampaikan program stimulus pemerintah berkaitan dengan transportasi selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru. Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Total alokasi anggarannya ada sebesar 190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Kemudian ditambah dengan subsidi untuk PPN DPP 100% untuk tiket pesawat domestik terjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan adalah sebesar 472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang. Saya tadi sampaikan bahwa pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru. Kami umumkan pada hari ini untuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk periode libur Natal dan Tahun Baru, diskon akan diberikan sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode 22 Desember hingga 4 Januari 2027 dan 30% tarif dasar untuk kapal pelni periode 17 Desember hingga 10 Januari 2027 serta gratis tarif jasa kepelabuhan STP periode 22 Desember hingga 10 Januari 2027 dengan total alokasi anggaran sebesar 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang. Subsidi PPN DTP 100% untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi juga kembali diberikan dengan anggaran sebesar 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar baik libur sekolah dan Nataru adalah sebesar 1,54 triliun rupiah. Demikian Pak Menko yang bisa disampaikan. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Rudi Purwagadi selaku Menteri Perhubungan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Tenaga Kerja Prof. Yasirli.
4: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menteri Perhubungan, dan teman-teman media semua. Alhamdulillah tentu kita tadi sudah sama-sama mendengar arahan dari Pak Presiden dan juga hasil rapat dari Rakortas dengan disetujuinya program pemagangan nasional untuk angkatan kedua tahun 2026 sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150 ribu orang dan kemudian pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220 ribu dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA, SMK dan 50 ribu orang adalah untuk mereka yang terkena PHK. Dan tentu ini langkah yang sekarang sudah dan sedang kami lakukan itu adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang. Dalam kesempatan ini next saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi sementara. Kita sudah melakukan magang nasional tahun

benefit untuk peserta magang itu adalah uang saku setara upah minimum, kemudian jaminan sosial ketenaga kerjaan JKK dan JKM. Kita berterima kasih kerjasama dengan BPJS ketenaga kerjaan, kemudian kewajiban dari perusahaan untuk menyiapkan mentor, dan kemudian sertifikasi kompetensi BNSP. Untuk angkatan pertama sifatnya opsional, kita tawarkan kepada peserta, dan untuk angkatan yang kedua ini nanti kita akan paketkan langsung dengan pelaksanaan program magangnya. Hasil evaluasi lanjut menunjukkan, ini adalah, ya ini testimoni bisa di skip, beberapa poin. Ini update yang ingin kami sampaikan juga. Ini adalah hasil evaluasi. Kita sudah selesai mengevaluasi batch 1 dan batch 2 dengan total 65.245 peserta. Evaluasinya bukan sampel, tapi semua sebelum mereka mendapatkan uang saku bulan terakhir, bulan ke-6, kita meminta mereka untuk memberikan feedback. Peserta magang dan juga mentor yang mewakili perusahaan dengan jumlah 7.217. 84 peserta magang merasa puas dan sangat puas. Kemudian cukup puasnya itu adalah 15,9%, sehingga yang tidak puas itu hanya 0,71% yang tidak puas. Jadi puas, sangat puas, cukup puas, dan kemudian tidak puas. Detailnya ada di halaman sesudahnya. Kemudian terkait dengan sejauh mana peserta magang merasa program ini membantu atau sangat membantu. Ini juga 67% ditambah cukup membantu itu 30,45%, ada di halaman sesudahnya. 2,42% mengatakan ya mungkin mereka merasakan bukan sesuatu yang substansial buat mereka itu adalah uang saku, hanya 2,42%. Kemudian dari perspektif mentor dan perusahaan, 84% perusahaan menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian perusahaan mengatakan cukup puas, itu 15,42%, dan 0,45% perusahaan mengatakan tidak puas. Dan banyak pertanyaan kepada kami sejauh mana program magang ini akhirnya align dengan rekrutmen di perusahaan tersebut. Nanti saya sampaikan lebih detail. Lanjut. Next. Ini lebih detail Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini dari perspektif magang tadi sampaikan ya, seberapa puas Anda dengan program magang nasional 52,13. Jadi kalau tadi mungkin highlight, sekarang yang detail 52,13, puas 32,13, cukup puas 15,05, tidak puas 0,29, sangat tidak puas 0,42% dari sampel 65.000, bukan sampel ya, dari responden 65.000 sekian peserta magang. Apakah program magang ini membantu kondisi ekonomi peserta dan atau keluarga? 36,52% sangat membantu. Ya, ini sejalan dengan harapan dari Pak Menko tadi, ini juga menjadi bagian dari program stimulus ekonomi. Membantu 30,61%, cukup membantu 30,45%, tidak membantu 2,07%, sangat tidak membantu 0,35%. Next. Sekarang kita tanya penyelenggara magang. Jadi kita bandingkan hasil dari subjektif peserta magang dengan penyelenggara magang. Seberapa puas perusahaan terhadap kontribusi peserta magang terhadap perusahaan? Sangat puas 35%. Puas 49%, cukup puas 15,42%, tidak puas 0,32%, sangat tidak puas 0,13%. Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua. Seberapa besar peningkatan kompetensi teknis peserta dari awal hingga akhir? Jadi kalau kita gabungkan sangat meningkat, meningkat dan cukup meningkat, ini angkanya sudah mendekati hampir 98,5%. Tinggal 1,5% yang mengatakan sedikit meningkat. Lanjut, itu dari responden para ya, kira-kira kalau kita buat diagram jaring laba-laba, kita cek peningkatan keterampilan kompetensi itu dalam hal kerja sama tim, pemecahan masalah.

0: kritis, inisiatif, adaptabilitas, manajemen waktu, profesionalisme, digital teknologi, teknis semua bidang. Kita bandingkan persepsi peserta dan kita bandingkan persepsi dari penyelenggara magang. Konsisten walaupun skalanya agak berbeda. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, next. Ini adalah gambaran apakah perusahaan tempat peserta magang menawarkan pekerjaan. 30% menawarkan, ada yang menolak karena mereka sudah diterima di tempat yang lain. 33% mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi. Dan 37,26% mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai. Terakhir, satu lagi, sebaran, next. Ini adalah sebaran peserta mendapatkan penawaran kerja, finance, kemudian perdagangan besar, wholesale trade, dan manufaktur ini terbesar. Ini menunjukkan demand yang ada saat ini, menggambarkan perusahaan inilah yang paling tertinggi dalam merekrut peserta magang. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi ini sudah dari 85% data peserta magang. Kita sudah selesai, Pak Menko, minggu lalu semua angkatan satu, kita sudah penutupan dan kami mengucapkan terima kasih tentu kepada Pak Presiden, arahan dari beliau, program prioritas dari beliau, pada Pak Menko Ekonomi, dukungan dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Menteri Sekretaris Negara. Dan untuk angkatan yang kedua 2026, seperti arahan tadi dari Pak Menko, saya dari Al Presiden, ini akan segera kita umumkan nanti detail timeline-nya, dan kita tentu berharap pada bulan Juli ini bisa kita segera laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom Muhammad Kodari menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
1: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Berkar sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami menjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di Grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 hari pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Argentina Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos, sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini
0: Austria
1: Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa dibilang
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, faktor itu ya.
1: Ya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba. Sekali oh iya,
1: kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun
0: masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan Mega Bintang.
0: Jadi Alaba dan Danso ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya, karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi yang sudah dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Ya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang.
0: Sudah menang.
2: Argentina baru 3-0 di. Kalau lawannya berapa kosong dia kasih Yordania?
0: Yordania itu 3-1.
2: 3-1. Oh, 3-1 ya. Ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada 1 gol gitu ya, Pak Fadil ya.
2: Iya, ada perlawanan karena dua-duanya mau menang.
0: Mau menang. Oke. Okay. Baik, Pak Fadil, makasih. Ya. Oke, okay. Waalaikumsalam. Waduh. Untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar enggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara. Pak Hartung di Pekanbaru. Halo, Pak Hartung.
3: Halo, Bung Fajar. Ini baru Bung Fajar. Kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Itu yang siaran kembarannya.
0: Oh, kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya. Saya habitatnya dini hari ya.
3: dari pertama dulu ya dini hari.
0: Oh gitu. Oke, Pak Latang gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Latang?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus aja Zahir. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya, kan tetangga Jerman. Jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin dia dari
0: sini. Oh oke, okay. Jadi kalau prediksinya Pak Hartong gimana?
3: Di atas Aljazair, kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Okay. Ya, clean sheet, wah aduh keren ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya, Pak?
3: Iya, pokoknya tiga tim lawannya di penyisian itu dia akan tetap clean sheet, dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan beratnya. Oke, Pak Hartung. Wah, keren juga nih analisis. Pak Daniel Sorong. Pak Daniel terputus. Mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo Pak Roni.
4: Selamat malam,
0: Pak. Selamat malam. Masih belum jadi hari ya. Silakan Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina.
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini dulu Prancis gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goalgetternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu mas.
0: Oh siap.
4: Cukup
0: menarik. Terima kasih. Sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
5: Iya, Assalamualaikum sama Pak Dian.
0: Jaya, Pak Giat di Palembang.
5: Sepertinya ini udah lolos ke babak 32 besar.
0: Oh gitu.
5: Sudah ini, udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
5: Itu mah gak usah masuk hitungan mas, Austria ya mas. Udah pasti menang.
0: Bener.
5: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
5: Skor aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar. Dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2000, mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya sempat disinggung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, gak tahu. Ya.
1: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival baru Piala Dunia terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Porsi saya jika saya salah, usianya 41 tahun. Messi.
1: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oke.
1: Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, lalu
1: uang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
1: Okay. 39.
0: Wah, baru ulang tahun ya. nanti.
1: Belum.
0: Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?
1: Ya untuk

0: Okay, ada apa namanya kendala teknis sedikit ya mendengar. Baik, silakan ditanggap ini, Bung.
1: Okay, Taufani. Tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain 2 kali, setidaknya ada 2 nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan 2 gol, Erling Haaland, Harry Kane juga. Jadi pertandingan lawan Austria ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Waduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, dari wah dia, halo Pak Daniel di Sorong, halo. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina.
0: Heeh.
2: Iya, wah, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, oke, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari.
0: Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini, pasti sudah enggak asing lagi gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi ya yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun dan, yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Iya,
3: gitu ya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk saat ini ya. Dan lagi Lionel Messi belum gantung sepatu
0: gitu. Oke, okay, okay.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Ronaldo Torres bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti ya.
0: Okay, baik, makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya,
4: saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih,
4: bangsa kita ini sebetulnya sanggup
0: untuk
4: hadir di dunia. Karena untuk adumisi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa. Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partir?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Sanggup. Okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Okay. Baik, makasih.

0: Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh Pak, oke, saya langsung sapa Pak Daniel Sorong. Halo Pak Daniel.
1: Ya, selamat dini
0: hari. Oh, aduh akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan Pak Daniel.
1: Jadi begini, orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar. Jadi Tofan,
0: ya,
1: main di Austria kan banyak main di Jerman kan?
2: Iya, betul.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
1: Ya.
0: Oke. Baik, ada kejutan dari Austria berarti.
1: Iya. Untuk Jerman, untuk apa nih Argentina itu? Kan berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fata nih?
2: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
2: Dengan
0: striker lainnya. Oke.
2: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
2: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
2: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
2: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih, ya setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika memang tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
3: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Malam dini hari. Silakan, Pak.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
3: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Ya. Salam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA. Argentina tuh 1-1. Itu raja terakhir lah, Argentina tuh raja terakhir kalau main game itu. Raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya enggak buruk-buruk amat di peringkat 20-an, 24 kalau enggak salah. 24. Ya. 24-an ya. Ya enggak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget, karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
2: Ya, beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Spencer yang saat ini start
0: Alaba juga.
2: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Oh, oke. Okay. Nah, menarik nih.
2: Dia pelatih yang cukup terkenal punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan Messi, dari Messi dan teman-teman.
2: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar sejarah ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alistair, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alistair, mari sektor kanan Romero mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Dari sana nomor 26 ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk ke area kotak penalti, di sana ada nomor 16 Almeida, cocok. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 The Foul masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melerekannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan Lionel Martinez, masuk bola. Oh, apa yang terjadi?
5: penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi, mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita tak lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodaran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua back dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia. Saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
6: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak. Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Omar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Post dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang. Kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di dua jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan bagaimana Bung Tavani, Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi ya, Bung ya?
6: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran. Ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak? Ya. Dan ternyata sudah diputuskan itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti, kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
3: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager, mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan. Terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald. Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke 9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Sever Schleger. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michael Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali Mike Romano Smith, nomor punggung 18, tadi melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, bola dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Mike Lionel Scaloni di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6-7-8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, ah sayang sekali umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Sewald berikan kepada Sever Schleger. Sever Schleger mundur lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso kepada siapa diberikan? Ada lagi Nicolas Sewald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada
7: pagi hari ini. Ya, kali ini Nicolas Sewald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan mulai terjadi. Michael Sabitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Ah, sayang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sabitzer dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
4: Ya, pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini kita melihat Sabitzer, Marcel Sabitzer sudah melihat menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir Muhammad Omar masih mengusulkan pemain yang ada dari kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap. Dia Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan kebulukan namun masih bisa dimintakan oleh Almada, pemain dari Argentina ini. Kini justru serangan balik Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina, bukan pelanggaran. Alisson mencoba mengserang, ada Di Alba namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik diumpannya 3 pemain dari Austria dan gagal, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi namun direbut oleh Paul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26 Molina pemain Argentina mencocor bola saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja, Laimer umpan pendek sebenarnya nomor punggung 4 merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Sewald umpan ke depan, Sewald kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina dan tampaknya wasit Omar meniup peluit tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki di menit 11 ataupun sudah memasuki menit ke 15 ini. Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar bagaimana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Ini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri sana kerjasama ada Grego, umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi nomor punggung 18. Kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan aja pendek ke depan crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan pendek saja Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan, giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak, umpan saja melebar ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina, pendek saja kepada Alister, kembalikan lagi kepada Martinez. Sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Aston Villa ini, balikan ke sektor kiri ada Medina ataupun Martinez masih mencoba menggiring bola merangsek ke area pertahanan dari Austria, melebar dia ke kanan kepada Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez merangsek kali ini dari sektor sisi kiri, umpan Martinez kepada Medina, umpan lagi tarik lagi kepada Martinez, umpan kepada Alistair di sektor tengah pertandingan mencoba melewati satu pemain dari Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari foul Warner sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini foul dari sisi kanan serangan Argentina tadi namun bola kurang sempurna

0: kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri, umpan datar ke kiri, berikan kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister saat ini umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Sayang sekali pendengar, Safir segera kembali menghambat laju dari Lionel Messi. Tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini. Terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina, Lionel Messi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
1: Saat ini si kulit bunda sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka, Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi. Sudah dilakukan namun berhasil saja kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez. Namun bisa dicop dari dalam pemain Austria dan dicocok lagi. Namun peluang kini kembali diperoleh Argentina. Mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area 8 pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampak kita di Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek, berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander. Sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya, namun Safer menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba. Dorongkan bola saja ke sektor kiri, di sana ada rekannya nomor 20 ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina, maupun yang melewati dua pemain Argentina pada perlawanan, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith, namun kini bola kembali curi pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer, umpan pendek kepada Smith, dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya sana Smith. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tampaknya tadi Romero, kita lihat bagaimana Christian Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer sama dengan Paul Warner akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez menjaga gawang dari Argentina juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap, ya kulit sudah dijadikan saat ini umpan kemudian dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria. Namun kini tekanan pos umpan saja mulut gawang, ada tiga pemain Austria mencoba memberikan mulut di mulut ke gawang. Terjadi lagi duel, Albada ataupun tampaknya Martinez tadi buang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer. Umpan kerja 1-2 dia bersama David Alaba. Dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Sever. Umpan lagi kepada David Alaba, coba mandu melebar ke kanan. Danso Liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina. Ya, mampu dia melewati satu pemain Argentina. Umpan cepat ke depan. Sana ada Smith melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer. Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier. Umpan langsung ke depan. Di sana masih ada foul. Mampu dikasih sepenuhnya. Umpan 1-2 tadi. Ah, terjadi chop tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan. Satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina, tempatnya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini. Dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, gantikan Cristian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
2: Ya, kali ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister. McAllister umpan sodoran ke depan. 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi. Mundur saja ke belakang, ada Otamendi. Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Umpan tadi ya, Emiliano Martinez umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16 dia. Melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister. Ya, McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan. Dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina, bergerak dari sisi kanan penyerangan. Umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini, Stefan Bos. Stefan Bos umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris. Sayang sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez. Umpan ke belakang Enzo Fernandez, karena dibayang-bayangin ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi. Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister. McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi. Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi menyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria tidak ya, lewat Paul Werner. Paul Werner berikan kepada Michael Schlager. Ada nomor punggung 18, Romano Schmidt. Romano Schmidt berikan lagi kepada Nicholas Well. Berikan mundur lagi kepada Safer Schlager. Safer Schlager masih sulit dia menembus bola, dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso saat ini. Kevin Danso, kepada siapa bola akan diberikan? Adalah Stefan Pos. Stefan Pos dari sisi kanan. Ah, sayang sekali, gagal umpan yang dilakukan Stefan Pos, jatuh di kaki para pemain Argentina. Dan kali ini dipulang saja oleh Lisandro Martinez, tapi tidak menemukan rekan-rekannya di depan. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada sang kapten David Alaba. Umpan dia pendek ke depan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso, pada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja dia kepada Safer Schlager, nomor punggung 4. Kerjasama dia dengan Kevin Danso. Kevin Danso sudah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Nicolas Sebab, nomor punggung 6. Tidak mau terburu-buru tampaknya para pemain timnas Austria, berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi, terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar,
0: Nah, Will Molina tadi hendak melakukan tendangan, sayang sekali maksud kami Enzo Fernandez memang diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria, dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Muhammad Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengerang kesakitan tadi Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis. Dan bersiap-siap Lionel Scaloni akan melakukan pergantian, tampak di pinggir lapangan nomor punggung 9 Julian Alvarez dan juga Nicola Gonzalez sudah bersiap-siap untuk diturunkan ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25 Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola, mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister umpan 1-2 dia kepada nomor punggung 16 Thiago Almada. Thiago Almada berikan umpan pindah serangan ke sisi kiri pada Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi 1-2 pemain dilewati. Ya, masih dibayang-bayangi ketat oleh para pemain dari timnas Austria. Berikan kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul umpan pendek kepada Lionel Messi. 1-2-3 sentuhan maksudnya. Sayang sekali tiktak tadi berhasil dipotong oleh pemain timnas Austria, dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina. Ada Rodrigo De Paul umpan tarik. Sayang sekali diblok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo De Paul.
1: Pertandingan memasuki menit ke-63, 36 detik. Saat ini terjadi pergantian di kubu Argentina, di mana nomor punggung 16 kita lihat Thiago Almada ditarik keluar digantikan oleh Julio Alvarez. Sedangkan itu satu pemain lagi kita masih melihat, Lautaro Martinez juga ditarik keluar oleh Lionel Scaloni tadi, digantikan oleh nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez, sehingga ada dua ataupun tiga pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Sedangkan Austria juga sampai menit ke-64 juga belum sama sekali melakukan pergantian pemain. Saat ini Lisandro Martinez dari area tengah lapangan pertandingan umpan saja ke kiri kepada rekannya nomor punggung 26 tadi, kepada Molina. Kini serangan kepada nomor punggung 24 sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kepada Lionel Messi, masuk ke kotak penalti, langsung shooting. Ah, masih melebar tadi tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya saya nomor punggung 3, ada Kevin Danso, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Hafer, apa lagi pada David Alaba, mulai merasa ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Ini pertahanan Argentina tadi, nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Apakah langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, kabur bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun di PSS sepenuhnya kembali kini. Ada Safer, umpan saja ke kiri. David Alaba umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya, Stefan Vos. Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi, ada Safer. Safer masih menguasai bola, mencoba menasak ke area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk ke penalti, umpan nomor ke gol, 1-0. Bagaimana tadi liuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi, ada nomor punggung 11 Mikhail Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain, ataupun tiga nampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina ataupun Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi kepada Medina, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, menggiring bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada the foul, masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, nantikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alister, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan tiga rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan dua pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
3: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola, dengan sabar mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak, karena sejatinya ada dua peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu tiga pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan dua striker, karena masuknya Arnautovic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arnautovic di depan, dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru satu gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
1: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk masukkan dari Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. seperti apa, Bung Topan?
3: Ya, untuk pergantian pertama, Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara dua pergantian lain, saya melihatnya sekadar penyegaran karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
0: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan. Dan namun sayangnya, bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin dekat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan. Lemparan ke dalam dilakukan, ada Medina yang akan bersiap-siap untuk melakukan ke dalam. Oh, sayang sekali lagi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan dieksekusi oleh Lionel Messi, lari-lari kecil yang menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan, terus datangnya bola disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar, Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager. Dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager berikan kepada Niklas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Post, nomor punggung 22 yang baru masuk tadi. Alexander Pras sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Marco Riddle, back pass lagi ke belakang kepada Safer Schlager, berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Safer Schlager berikan kepada Kevin Danso. Berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4, Safer Schlager. Langsung mundur lagi, berikan lagi kepada Nicolas Sewald, berikan kepada Marco Vidal, dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic kurang sempurna, jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas Austria, maksud kami, nomor punggung 20, Konrad Lemmer utak-atik, dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali, kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24, ada Molina. Ah, sayang sekali, 3 pemain sekaligus berebut duel dengan Enzo Fernandez tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masih unggul 1-0. 15 menit lagi waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh kali di kaki para pemain Argentina. Jadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Lemmer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Lemmer dengan Lionel Messi. Kali ini Lemmer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Lemmer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan, Facundo Medina dan Nicolas Slimer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul, sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan, terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan, tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicolas Sewald yang turun ke belakang sebagai back, berikan kepada Nicolas Slimer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Slimer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Smith masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Slimer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja berikan kepada Marco Riedel yang baru masuk di babak kedua. Ada satu ini ada Safer Slager berikan kepada Marco Riedel umpan ringan saja ke sebelah kanan berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso 1-2 langkah maksudnya umpan terobosan ke depan, disundul saja tadi oleh para pemain Argentina, jatuh lagi di kaki para pemain Austria, asing sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia, berikan langsung kepada pemain nomor 15 ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris, lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria, tampaknya Michel Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Rafalnik menggantikan Romano Smith punggung 18 dengan Kevin Gamer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arna Tovic dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Lambert, sayang sekali mendengar umpan dari tadi, disambut saja umpan mendatar tadi, berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic, terjadi insiden tadi benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini mendengar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada dan juga kaos kaki berwarna hijau muda, yang akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati, berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez, ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja, sayang sekali berhasil tadi diplak lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria, dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Slager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Slager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi back pass kepada Alexander Slager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan dari tadi di Michael Gregoris, berikan kepada sayang sekali mendengar Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang, umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer, namun sayang sekali mendengar lebih dahulu dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka, dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina, dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan tadi ke depan, ah sayang sekali bola berhasil dicempet tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria, yaitu Klimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez menangnya sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez, tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedl, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Slager. Alexander Slager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kepada siapa bola akan diberikan? Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi. Berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Slager. Alexander Slager memberikan kepada Safar Slager, nomor punggung 4. Mundur lagi back pass ya, berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safar Slager.

0: Marco Ridol kali ini. Ada rekannya yaitu Arna Taufik. Arna Taufik mundur ke belakang, berikan kepada Nicholas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia takatik, dia melewati 1-2 pemain, back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Schwager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Ridel. Marco Ridel kembali lagi back pass kepada Alexander Schwager, dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez, umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, sayang sekali pendengar, ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
1: Baik, pendengar, memasuki menit 84 49 detik saat ini, Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria, nomor punggung 17, di sana ada Karnechuk WMK. Pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi, Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina, back pass saja ke belakang, Mark Alister tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya, umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina, Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tas satu pemain dari nomor punggung 5 tadi yang baru saja dimasukkan oleh Leonel Scaloni. Leandro Paredes tarik umpan saja ke sektor kiri, di sana nomor 15 Nicolas mencoba gol, mencoba untuk memakan rebound namun masih sama rekannya. Di sana ada Kandrai umpan saja ke depan, depan ada Marco, masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria dari sektor kanan. Serang dari Austria, nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Wimmer, umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer, tarik lagi ke belakang kepada Siwat, melebar dia ke sektor kiri, ada Safer, umpan lagi kepada nomor punggung 9, kita melihat masih terus berjebak, umpan ke mulut gawang, lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih amanlah kini gawang Emiliano Martinez dari gempuran pemain dari Austria. Memasuki menit ke 86, 42 detik, Austria, Kevin menahan bola sejenak, merasa ke pertahanan dari Austria, umpan, sodorkan bola kepada Safer dari sektor kanan pertahanan Argentina, meliuk-liuk dia, sana ada Alexander Fras, kerja sama dengan Canfei, balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Fidel kepada Kevin, umpan saja ke sektor kanan pada rekannya kepada Lemer, namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina, sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri kepada Lisandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan atau serang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya, masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang Alexander Schlager, masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor 23 ada Marco Fidel, mau coba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi dari sektor kanan. Serang dari Argentina, meliuk-liuk melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez, di area jatuh pertahanan Enzo, masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi, umpan bola back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22 ada Alexander Pass dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan dapat gangguan dari satu pemain Argentina, ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregorits, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke-88 saat ini, Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina.

0: Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, di sana ada Alexander Pras, tarik lagi ke belakang kepada Marco, kepada lagi Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina. Umpan saja ke belakang, ada Marco di sana. Namun bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez, dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez. Namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria. Di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia mencari satu rekannya yang berdiri bebas, namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria kini. Argentina, 4-1-2, Otamendi menguasai bola. Dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez. Menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi. Menahan bola sejenak, gerakan menipu tadi. Umpan kepada Mark Alister. Umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah. Dorongkan bola kepada Julian Alvarez. Mencoba untuk merasa kejatuhan pertahanan dari Austria tadi. Umpan saja kepada Nicolas Gonzalez. Meliuk-liuk dia melewat satu pemain Austria di sektor kanan. Dan terjadi pelanggaran tadi. Dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 dari pemain dari Argentina, Nicolas Gonzalez, di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini, yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan berhadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya. Masih berkomunikasi dengan rekannya. Siapakah yang akan mengeksekusi ini? Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Tatapannya sudah menuju ke arah melugawa. Sudah dilakukan umpan ke melugawa. Ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Austria. Kini justru Austria mencoba untuk mengusir dari sektor kiri. Namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Paredes umpan satu luar ya bersama dengan rekannya Otamendi. Balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandez, dan langsung saja ke depan. Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan selalu ke depan, dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria, dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Paredes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke belakang, ada dua pemain dari Austria, namun bisa dicudai pemain Argentina. Dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria, dan terjadi lagi tampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran, dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria, masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain mencoba menuju bola, terjadi perebutan lagi. Sayang sekali, nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina, namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamat lagi nih gawang Argentina dari ancaman pemain Austria, dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saber. Saber mencoba untuk bangun serangan, namun berhasil direbut oleh pemain Argentina. Dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 ada Alexander Vlas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kembali kepada rekannya, nomor punggung 17. Masih mengutak-ngutik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Saver, namun bisa diblok oleh Paredes sehingga justru jatuh di kaki Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Austria. Masih melihat satu pemain umpan kepada Julian Alvarez, mampu masih itu sekali lagi Messi, masih itu gol. Kaget, ada lagi peluang, ada Alvarez, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, oh lagi Lionel Messi, mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup D Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
1: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali diblok, namun bola masih jatuh ke kakinya dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan sepatu emas.
0: Ya, luar biasa. Sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisian grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat lawan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasak dari kotak penalti Austria, meluk-luknya mencoba melewati 2 pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa. Setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria, dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan yang babak yang kedua ini, dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas, dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan sudah nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan assist, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati 1-2 pemain sehingga akhirnya membuat assist atau membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, soalnya ayo mana rekor yang harus saya pecahkan. Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya betul, dari dia, statistik juga
1: dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, namun anti klimaks terjadi. Dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik. Yangnya ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albi Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya? 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya, walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
1: Taufik.
0: Oh iya, itu sudah masuk loh.
1: Iya, sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ. Ada ya, Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Cukwe Meka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu
0: benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus seorang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk kembali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Gimana? Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang kemudian diteruskan ke
2: Ini ada overlapping sedikit ya dari sebentar. Pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan asis adalah Medina nomor 25 asis. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah ini salah satu kesulitan sebuah tim itu tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Tafani, gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
1: Iya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
2: Medina yang overlapping maju,
1: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
2: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
1: Iya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy. Akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi, dan kemasyhuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
2: Iya,
1: seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang lagi.
2: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di mana pun berada, kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, mengudara bersama Anda. Lalu FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Selasa 23 Juni 2020 Andal. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani pagi hari Anda. Yang mengawali di Bia pagi ini pendengar, edisi Selasa 23 Juni 2020 Anda. Selamat pagi, apa kabar pendengar di pagi hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menemani Anda ya, mengawali di Biak pagi ini. Dari pukul 5 hingga nanti jelang kebersamaan kita, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Lagu musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dan juga sebelumnya. Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual yang dapat Anda simak melalui aplikasi RR News dan juga di streaming kami rri.co.id. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, demikian juga telah kita ikuti bersama tepat tadi pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 putaran Grup J antara Argentina versus Austria. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk Anda ya, pada pukul 6 nanti akan kita jeda sejenak dulu. Kita ikuti bersama buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak diselingi dengan informasi layanan masyarakat kami hadirkan untuk Anda. Dan selepas itu akan kita ikuti bersama secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 putaran Grup I antara Prancis versus Irak. Ya, akan kami hadirkan untuk Anda nanti jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ragam lagu-lagu religi Buddha kami hadirkan menemani nuansa pagi hari Anda, pendengar, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada. Hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami informasikan kembali untuk Anda, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Dan selepas itu akan kita ikuti bersama secara langsung pertandingan Piala Dunia putaran Grup I antara Prancis versus Irak. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

tua adalah agen utama dan pertama yang mengajarkan tentang nilai-nilai luhur kehidupan. Mereka mengajarkan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, instruksi-instruksi, dan yang lebih utama adalah mengajar melalui teladan hidup. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, anak-anak mungkin sangat sulit untuk memahami tentang cara mengampuni, memaafkan, dan melupakan jika mereka benar-benar telah melakukan kesalahan. Orang tua perlu memberikan teladan dengan cara menyampaikan minta maaf. Mungkin kedengarannya terlalu naif, namun bukankah para orang tua juga tanpa sadar telah melakukan kesalahan kepada anak-anak mereka? Pendengar, janganlah mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dilakukan anak-anak kita, apalagi menjustifikasi mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang tidak terampuni.

0: Banyak orang takut memasuki usia senja. Takut dibiarkan sendiri, takut kesepian, takut tidak ada yang mengurus jika sakit, takut tidak dihargai, takut menyusahkan orang lain, bahkan takut menghadapi kematian. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ketakutan-ketakutan seperti ini adalah hal yang wajar terjadi karena dalam kenyataannya ada banyak orang tua di usia senja mereka diperlakukan demikian. Sesungguhnya bahagia tidak mengenal batas usia. Bahagia adalah milik semua orang dan bahagia ditentukan oleh diri kita sendiri. Orang-orang di usia senja adalah mereka yang memiliki segudang pengalaman, sejarah yang dapat diceritakan kepada kaum muda. Pengalaman adalah harta berharga yang dimiliki para orang tua. Pengalaman adalah warisan tak ternilai yang dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Teladan hidup adalah nilai luhur yang dapat diberikan tanpa perlu mengatakannya.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Seorang rohaniwan pernah menulis pernyataan-pernyataan penting tentang lidah sebagai berikut. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah. Walaupun anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tidak ada seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Pendengar, lidah memang kecil bentuknya, tetapi besar kekuatannya. Dengan demikian, hati-hati jika hendak berbicara, pikirkanlah dalam-dalam. Berdoalah sungguh-sungguh sebelum Anda berbicara.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi, edisi Selasa 23 Juni 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Trash Hirobia kelibatkan mahasiswa STTIS Kitchene dalam aksi bersih lingkungan pada aksi ke-191 berlangsung di Pulau Pai. Yesina Bernike Rumbrauer, siswi kelas 10A Sekolah Rakyat Biak Numfor, raih penghargaan pengunjung terbanyak perpustakaan sekolah ajak generasi muda gemar membaca. Itulah mendengar topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Trash Hirobia kelibatkan mahasiswa STT Yeskichne dalam aksi bersih lingkungan pada aksi ke-191 berlangsung di Pulau Pai. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
1: Komunitas Trash Hirobia kembali menggelar aksi clean up bersih lingkungan yang melibatkan mahasiswa STT Isak Samuel Kitsne asal Jayapura berlangsung di Pulau Pai, Distrik Aimando Padaido pada Sabtu 20 Juni 2026. Aksi tersebut merupakan aksi ke-191 dari komunitas tersebut demi mewujudkan Biak Numfor yang bersih dari sampah plastik. Ketua Komunitas Trash Hirobia Cek Rumbekwa mengatakan, dalam aksi tersebut berhasil terkumpul sebanyak 5 karung sampah atau sekitar 23 kg sampah plastik.
2: Nah, bagian ini menjadi edukasi yang secara langsung kami lakukan di Kampung Pai atau di Jemaat Yahud Pai dengan harapan bahwa depan kita bersama-sama untuk menjaga alam Papua sebagaimana yang selalu kita buat pengakuan di gereja terkait dengan pengakuan iman versi DKI yang menyampaikan bahwa kita mengaku memelihara dan mengusahakan tanah Papua untuk kesejahteraan umat.
1: Sementara dosen pendamping, mahasiswa STT Isak Samuel Kitsne Pedeta Haswa menyebut, melalui aksi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik.
3: Kita sudah mengaku bahwa menjaga, memelihara tanah Papua untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di tanah Papua. Maka setiap jemaat GKI yang ada di tanah Papua paling tidak menjaga dan melestarikan lingkungan itu, terutama sampah-sampah plastik yang berbahaya untuk kehidupan komunitas masyarakat, tetapi juga untuk apa namanya di lingkungan, termasuk binatang-binatang, tetapi juga ikan-ikan di laut yang dikonsumsikan oleh masyarakat yang ada di pinggiran pantai, tapi juga masyarakat pada umumnya.
1: Salah satu mahasiswa, Rina Astari, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam aksi tersebut. Dalam kesempatan itu juga, Rina yang kesehariannya membawa botol minum isi ulang atau tumbler ini mengingatkan, melalui langkah kecil ini, seperti membawa botol tumbler, dapat berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik.
4: Membawa tumbler itu untuk kesehatan kita, untuk menjaga alam juga. Selain untuk kita kalau haus, tidak usah membeli air minum atau kita sibuk mencari air, tetapi kita sudah menyiapkannya dari rumah. Selain ramah lingkungan juga, kita bisa mencintai alam dengan tindakan kecil kita, yaitu mulai dengan membawa tumbler.
1: Aksi tersebut disambut antusias oleh mahasiswa dan warga jemaat, dan melalui aksi ini semakin menyadarkan semua kalangan tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih dari sampah, khususnya sampah plastik.
0: Pendengar, Pendeta Bruri Maruano Hudwensa STH MSI, mewakili rohaniawan yang mendampingi kontingen PES Paroi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan PES Paroi Nasional ke-14 dengan baik diselenggarakan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat mulai tanggal 20 hingga 28 Juni 2026. Pendengar, ajang nasional ini diwakili Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, Provinsi Papua. Bruri menegaskan semua yang ditampilkan di panggung PES Paroi hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan soal juara atau peringkat menurutnya merupakan bagian dari refleksi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Pendeta Bruri menyebut PES Paroi ke-14 ini merupakan momen meningkatkan kebersamaan antara seluruh kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui puji-pujian. Kemudian menurutnya ajang PES Paroi ini menunjukkan kesadaran bahwa hidup manusia terbatas dan hanya bergantung kepada Tuhan. Selanjutnya, pendengar, Pendeta Bruri Maruano Wutwensa, STH MSI, atas nama rohaniawan, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkorban demi terselenggaranya PES Paroi ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Vokal grup kontingen Biak Numfor bergema di panggung PES Paroi Nasional di Manokwari. Selengkapnya kita ikuti laporan Roni Lololuan.
5: Kontingen Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor kategori vokal grup tampil memukau pada ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Arfa Convention Center, Polda Papua Barat pada Senin 22 Juni 2026. Dari 12 Pesparawi Provinsi Papua, 6 diantaranya diikuti kontingen asal Kabupaten Biak Numfor, salah satunya kategori vokal grup. Wakil Ketua LPPD Biak Numfor Turbei On Nidangeubun menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna, anak-anak dapat memuliakan Tuhan dengan akal, budi, dan roh. Semua dilakukan hanya semata-mata untuk kepujian nama Tuhan. Dikatakan tujuan keikutsertaan kontingen Papua membangun peradaban dengan anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia untuk memuji Tuhan agar damai sejahtera Tuhan melingkupi Indonesia, tanah Papua, dan Provinsi Papua. Menurut Turbei, lagu wajib yang dibawakan menceritakan ikhtiar Tuhan yang luar biasa dan keindahan alam tanah Papua, diawali bahasa suku Biak untuk menghadirkan atmosfer Papua di panggung nasional.
6: Lagu dalam bahasa Biak, dan ini menjadi sebenarnya dedikasi bagi tanah Papua, tetapi juga kita membrand integritas dan juga identitas orang Papua melalui lagu. Orang Biak bilang penyanyi untuk kita, penyanyi untuk kita. Tuhan itu adalah dari latihan, proses, dan anak-anak tampil ini sesuai dengan ekspektasi, dan ini tidak terlepas dari latihan yang keras, disiplin, dan juga sebenarnya kemudian hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berdoa dan bekerja, setelah itu menjadi sesuatu yang terus kita pegang sampai dengan saat ini. Yang paling penting adalah anak-anak sudah memuji dengan akal, budi, dan
5: sementara pelatih vokal grup Pesparawi Kabupaten Biak Numfor Aldo Selano STH Musik Gereja menyatakan kepuasan atas penampilan anak-anak pada panggung Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari. Ia mengatakan selama proses pelatihan hingga penampilan, anak-anak mengalami banyak hal baru, menjadi bekal berharga untuk pelayanan selanjutnya.
7: Selama latihan, ya anak-anak usia mereka, kendala-kendala yang sering terjadi itu keterlambatan waktu. Itu biasa terjadi. Kita puji Tuhan dengan hal tersebut mereka sudah balas tuntas di panggung tadi. Targetnya ya kami sudah selesai memuji Tuhan dengan segala baik. Hasilnya itu kita serahkan ke tangan Dewan. Dan kita optimis. Kita optimis bahwa Papua, Provinsi Papua bisa dalam hal ini lebih khusus Kabupaten Biak Numfor harus ada hasil yang baik.
5: Diharapkan Pesparawi Biak Numfor terus mengasah talenta menyanyi untuk Tuhan, tidak hanya di panggung Pesparawi semata, tetapi juga memuji Tuhan di gereja melalui puji-pujian. Selaku pelatih, Aldo Selano menyampaikan terima kasih kepada peserta vokal grup yang telah tampil maksimal untuk memuji Tuhan dan optimis dapat meraih prestasi membanggakan bagi Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Biak Numfor. Aldo Selano atas nama kontingen Pesparawi Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor yang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Biak Numfor dalam ajang Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Dari Manokwari, Roni Lololuan melaporkan.
0: Pendengar, Yesina Bernike Rumbrawer, siswi kelas 10A Sekolah Rakyat Biak Numfor, raih penghargaan pengunjung terbanyak perpustakaan sekolah. Ajak generasi muda gemar membaca. Ririn Arini melaporkan.
8: Dalam suasana pengumuman dan pembagian raport semester genap yang berlangsung di Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor, tidak hanya siswa yang meraih peringkat 3 besar dari kelas 10A hingga 10D yang mendapatkan apresiasi. Ada satu nama istimewa yang juga disorot, yaitu Yesina Bernike Rumbrawer, siswi kelas 10A yang meraih penghargaan sebagai pengunjung terbanyak perpustakaan sekolah. Siswi yang berasal dari Kampung Saribi, Distrik Orkeri, Pulau Numfor ini bercerita bagaimana ketertarikannya pada dunia baca dimulai dimulai sejak perpustakaan sekolah baru dibuka. Tidak hanya membaca, Yesina juga kerap membantu guru perpustakaan untuk menata dan merapikan koleksi buku yang ada. Baginya, kebiasaan ini juga didukung oleh nasihat orang tua.
9: Semenjak perpustakaan baru dibuka, pas waktu itu masuk ke dalam baca-baca. Baca-baca begini ada tertarik, jadi sudah hobi membaca begitu. Jadi setiap kali istirahat, pergi ke perpustakaan, baca-baca buku. Setelah itu, pulang sekolah, punya buku baru pakai asrama baca. Atau tidak, kalau macam pulang sekolah, bisa bantu ibu untuk atur-atur buku di lemari. Terus ada lain itu bersih. Saya punya HP sih, tapi mama kan tahan di Numfor. Terus keinginan sekali main HP, tapi daripada keinginan main HP, mendingan baca buku saya. Jadi dari semenjak itu, saya rajin membaca buku di perpus.
8: Melalui penghargaannya, Yesina mengajak seluruh teman sebayanya dan pemuda di Biak Numfor untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan, bukan sekedar kegiatan biasa. Pihak sekolah memberikan apresiasi berupa sertifikat penghargaan sebagai bentuk dukungan kepada Yesina sekaligus motivasi seluruh siswa agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang tersedia. Diharapkan melalui Yesina menjadi inspirasi bagi generasi muda di Biak Numfor untuk terus mencintai ilmu lewat buku.
0: Pendengar, dua helikopter TNI AU digerakkan dalam simulasi evakuasi medis udara di Timika. Latihan kesiagaan 2 Kodau 3 Maleo Perkasa 2026 ini menguji respons cepat prajurit di daerah rawan. Dalam sebuah unjuk kesiapsiagaan yang memacu adrenalin, jajaran personel Komando Daerah Udara Kodau 3 menggelar simulasi evakuasi medis udara atau Medical Evacuation Medevac berskala penuh di Lanut Yohanes Kapiau pada Rabu 17 Juni 2026. Latihan yang merupakan bagian dari kesiagaan 2 Kodau 3 Maleo Perkasa 2026 ini menjadi bukti nyata ketangguhan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjalankan misi kemanusiaan di tengah situasi genting. Skenario latihan pendengar dirancang sedekat mungkin dengan realita operasi di lapangan. Adanya korban luka tembak yang membutuhkan evakuasi cepat dari daerah rawan, dan juga dengan mengedepankan kecepatan dan presisi, pusat komando menerjunkan dua armada helikopter andalan masing-masing dengan callsign H2209 dan H2211 untuk menjalankan misi penyelamatan. Kemudian Panglima Kodau 3 Masda TNI Azhar Aditama rilis tertulis mengatakan kegiatan ini bukan hanya sekedar menerbangkan helikopter. Latihan ini menguji kolaborasi solid antar unsur, begitu sinyal darurat diterima, helikopter H2209 dan H211 langsung melesat menuju titik ekstraksi. Dijelaskan pasukan gerak cepat PASGAT berjibaku mengamankan area, sementara tim medis siaga penuh di udara untuk memberikan pertolongan pertama. Setelah korban berhasil dievakuasi, helikopter langsung bertolak menuju pangkalan udara Lanut, di mana mobil ambulans telah standby untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan guna mendapatkan penanganan medis. Lebih lanjut, pendengar, Panglima menjelaskan latihan ini tidak hanya mengasah naluri tempur, penerbangan, dan awak helikopter, tapi juga mengukur interoperabilitas antar unsur kesehatan, PASGAT, dan satuan pendukung lainnya. Dengan tujuan menguji respons personel, kesiapan alat utama sistem persenjataan alutsista, serta ketangkasan komando dan kendali dalam situasi krisis. Pendengar, latihan Maleo Perkasa 2020 ini mengasah taring di 4 wilayah strategis, antara lain di Lanut Manua Biak, Lanut Silas Papare Jayapura, Lanut Yohanes Adimara Merauke, dan Lanut Yohanes Kapiau Timika.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Komunitas Basket Biak menggelar Forum Group Discussion atau FGD dengan fokus utama menjaring bakal calon ketua pengcap Persatuan Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
1: Komunitas Basket Biak menggelar Forum Grup Diskusi atau FGD dengan fokus utama menjaring bakal calon Ketua Pangcap Persatuan Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kabupaten Biak Numfor berlangsung Sabtu malam di Hotel Nirmala Biak. Ketua Tarantula Basket Biak sekaligus perwakilan komunitas basket, Irwan Pongsipulung, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperjuangkan perhatian dan dukungan yang lebih besar bagi perkembangan olahraga basket di Biak Numfor. Ia berharap bakal calon ketua perbasi yang terpilih nantinya berasal dari komunitas basket Biak sehingga dapat memahami kebutuhan para atlet dan klub yang ada.
11: Kalau saya pesan dan harapan sudah pasti ketua untuk ketua Perbasi Biak harus dari anak basket Biak. Kami sudah selama ini di Biak ketuanya bukan dari anak basket Biak dan memang mengorbankan semuanya. Kita setengah mati, kita cari lisensi, kita mau berangkat, kita terbentur, kabupaten lain punya lisensi, punya semua, kita tidak sehat begitu. Jadi harapan saya buat ini cuma untuk agar anak basket bisa merasakan juga terpelihara, bisa merasakan juga dihargai sampai nanti dia punya masa depan.
1: Dalam FGD tersebut, Adi Budi Darmawan terpilih sebagai calon ketua Pangca Perbasi Kabupaten Biak Numfor. Adi menyatakan komitmennya untuk mendorong pembinaan dan regenerasi atlet basket di daerah ini.
12: Memang komunitas basket Biak, khususnya pecinta basket yang ada di Biak, dengan ini mungkin mempercayakan saya untuk maju sebagai bakal calon ketua Perbasi di Kabupaten Biak Numfor. Dengan harapan dari teman-teman semua agar basket ini lebih diperhatikan di Kabupaten Biak Numfor. Dengan adanya wadah ini, kita bisa bergerak, bisa menciptakan regenerasi yang jauh lebih baik untuk adik-adik yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
1: Melalui forum tersebut, komunitas basket berharap pengurusan Perbasi yang baru dapat menjadi motor pergerak pengembangan olahraga basket serta membuka peluang yang luas bagi atlet muda untuk meraih prestasi di tingkat daerah maupun nasional.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Saya Hanif, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi, Shoima Kasumasa.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali dalam ruang dengar Anda. Demikian telah kita ikuti bersama. Ya, menyampaikan buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Baik, pendengar masih menemani pagi hari Anda bersama Hanif. Selanjutnya pukul 6:21 waktu Indonesia Timur. Ya, kami mohon perhatian Anda senyap pendengar untuk beberapa informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, pengumuman pertama dari SMA IAPIS Biak. Dari Panitia Sistem Penerima Murid Baru SPMB SMA IAPIS Biak tahun pelajaran 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan siswa-siswi SMP MTS. Pendengar, isi pengumuman SMA IAPIS Biak sebagai SMA Plus yang dibekali dengan keterampilan. Ya, pendengar, keterampilan ini melalui praktek, antara lain ada praktek fisika, kimia, biologi, dengan berkarakter, disiplin, dan berakhlak mulia. Pendengar, SMA IAPIS Biak juga dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran, antara lain laboratorium komputer terkoneksi internet, labor kimia, laboratorium fisika, labor biologi, labor bahasa, koleksi buku perpustakaan terbaru yang lengkap, dan terakhir fasilitas olahraga yang memadai. Pendengar, untuk tahun ini pada tahun pelajaran 2026-2027 SMA IAPIS Biak menerima siswa baru. Kami informasikan untuk Anda pendengar terkait syarat pendaftaran di SMA IAPIS Biak. Pertama, menyerahkan fotokopi ijazah 2 lembar jika ada atau SKL, yakni surat keterangan lulus asli sebanyak 1 lembar. 2. Menyerahkan fotokopi rapor kelas 9 semester genap yang dilegalisir sebanyak 1 lembar. 3. Menyerahkan fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 lembar. 4. Menyerahkan pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. 5. Menyerahkan fotokopi akte kelahiran sebanyak 1 lembar. 6. Menyerahkan fotokopi Kartu Indonesia Pintar atau KIP sebanyak 1 lembar jika ada. 7. Seluruh persyaratan dimasukkan ke dalam map. Ya, pendengar, untuk map laki-laki berwarna biru dan map perempuan berwarna merah. Selanjutnya untuk tempat pendaftaran, pendengar, kantor SMA IAPIS Biak beralamat di Jalan S. Condronegoro nomor 1415 Samova Biak. Kemudian untuk waktu pendaftaran, pendengar, SMA IAPIS Biak pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 Juni 2026 sampai kuota terpenuhi pada jam kerja pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Terakhir, hal-hal yang belum jelas pendengar dapat ditanyakan pada tempat pendaftaran. Sekian satu informasi pengumuman dari SMA IAPIS Biak. Pengumuman selanjutnya pendengar dari Universitas Terbuka ditujukan semua lulusan SMA, SMK, karyawan swasta, BUMN, BUMD, aparatur sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supiori, serta anggota TNI dan Polri di Biak dan Supiori. Pendengar, isi pengumuman, Universitas Terbuka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendengar, Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. Universitas Terbuka telah mendapatkan akreditasi nasional maupun internasional. Pendengar, akreditasi nasional oleh BAN PT Jakarta dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education ICDA yang bermarkas di Norwegia. Selanjutnya untuk persyaratan calon mahasiswa. Pertama, fotokopi ijazah SLTA sederajat yang telah dilegalisir. 2. Scan KTP asli. 3. Misi formulir pendaftaran. 4. Pas foto 3x4 berwarna sebanyak 1 lembar dalam bentuk soft file. 5. Materai 10.000 sebanyak 1 lembar. 6. Khusus untuk program studi kependidikan harus melampirkan
SK sebagai guru minimal 1 tahun, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, dan terakhir surat izin belajar dari kepala sekolah. Selanjutnya pendengar, ada beberapa fakultas dan prodi yang ditawarkan. Pertama, Fakultas Ekonomi, Prodi 1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ekonomi Syariah, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Akuntansi Keuangan Publik, S1 Pariwisata, dan S1 Kewirausahaan. Selanjutnya untuk FISIP, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Hukum, S1 Sosiologi, S1 Sastra Inggris, S1 Ilmu Perpustakaan, D4 Kearsipan, dan D3 Perpajakan. Selanjutnya pendengar, untuk FMIPA, S1 Matematika, S1 Statistik, S1 Biologi, S1 Agribisnis, S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S1 Sistem Informasi. Selanjutnya untuk FKIP, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Fisika, S1 Pendidikan Kimia, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Guru SD, S1 Pendidikan Guru PAUD, S1 Teknologi Pendidikan, S1 Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya pendengar, untuk program BI bidang ilmu PGSD dan PG PAUD, pendengar, S1 PGSD dan S1 PAUD BI merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD BI Universitas Terbuka, diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD atau TK yang berpendidikan sarjana S1 tingkat latar belakang non kependidikan dengan lama perkuliahan selama 3 semester. Selanjutnya pendengar, untuk program pasca sarjana, program Magister Manajemen, Magister Ilmu Administrasi, Magister Ilmu Kelautan, Magister Ilmu Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Dasar, Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Magister Studi Lingkungan, dan terakhir Magister Hukum. Selanjutnya pendengar, kami informasikan untuk Anda tempat pendaftaran. Pendengar, Universitas Terbuka, alamat Sekretariat UT Salut Biak, beralamat di Jalan Soridoraya, Ruko Hijau, sekitar kantor Damri Biak. Selanjutnya untuk kontak person, Anda bisa menghubungi Ibu Mulyani SPD MPD 0821-9781-9979. Selanjutnya Ibu Dr. Anda Maimuna 0852-5474-8976, Bapak Edi Suswanto 0852-4408-5204, atau 0811-4870-297. Ibu Meika Fitriati 0813-2624-4220. Dan terakhir pendengar, Ibu Hasnawati 0821-9898-4632. Sekian informasi dari Universitas Terbuka.

0: Baik, pendengar, demikian informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti dan juga kita dengarkan bersama secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 putaran Grup E antara Prancis versus Irak. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim masih ataupun Hussein Ali kali ini bermain 1-2 masih terus para pemain Irak dan sebelah kanan coba umpan ke dalam kotak penalti, sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne. Pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nunn akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan kita nantikan karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti termasuk Zidane Iqbal. Kita nantikan Al-Hamamadi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara peluit terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi, Amir Al-Hamari. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Al-Hamari dari sebelah kiri gawang dari Magnian. Sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Amari, peluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini Amari, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manu Kone, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan memasuki menit ke-30 ini. Masih skor 1-0 bagi tim Perancis. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Konde kali ini dengan gambut gimbalnya coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 9 Ahmed Kasim. Oh, salah pengertian tadi sehingga lepas lagi penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis. Kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Barcole. Masih Odembele kali ini kuasai penuh bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini, umpan ke dalam kotak penalti ke depan, berbahaya satu pemain dari Perancis kali ini lolos tadi, hampir saja Bradley Barcola justru ke belakang lagi kali ini. Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele, Dembele kongkang tidak jadi, justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola, masih Barcola, masih kali ini kepada Dembele, dibantu kali ini ke sebelah kiri. Oh, masih terus mengotak-atik dia, arahkan kepada Lucas Digne, dihadapi satu pemain dari tim Irak, bermain satu dah kepada Kylian Mbappe, tendangan tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak. Balik lagi kepada Lucas Digne kali ini dari sebelah kiri, Rabiot dorong lagi, maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi, terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin, diusir lagi jauh kali ini keluar ataupun dari pertahanan Irak, jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano. Masih Dayot, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak. Masih kali ini Manu Kone bermain 1-2 bersama Michael Olise, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari Perancis dari tengah, Michael Olise pada Kone kali ini, membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola, bermain-main kali ini Lucas Digne, masih dari sebelah kiri penyerangan tim dari Perancis, terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri Barcola, arahkan ke tengah kepada Kone kali ini, Kone menggiring bola kali ini dari tengah lagi, bermaksud bermain satu dan Olise bersama Mbappe tadi, tapi sayang bola kali ini dikuasai penuh dari Lucas Digne, umpan kaki kiri melengkung, masih terdapat tadi pemain Irak dengan santai tadi Doski mengoper dengan kepala ke belakang dan membuat tenang lagi pertahanan dari tim Irak. Ahmed Basil kuasai penuh kali ini, masih menggiring bola di kotak penalti. Kiper dari Irak yang memiliki kepala pelontos ini masih terus memberikan instruksi agar para pemainnya lebih mendekati kali ini. Masih Ahmed Basil tidak mau terburu-buru, arahkan ke kanan Zaid Tahsin. Irak kali ini back pass lagi jauh kepada Ahmed Basil, kemana gerangan yang akan tuju, umpan kaki kiri ke depan, dimaksud tadi Ahmed Kasim bermain duel tadi bersama pemain Prancis, tetapi dicuri kali ini lagi Leo Kone. Olise dorong lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 tadi, maksudnya Barcola tapi kontrol Barcola tidak bisa mengamankan bola lebih dekat kepada Ahmed Basil. Masih Ahmed Basil, kiper pemain nomor 22 ini, coba tendang melambung, arahkan ke sebelah kanannya, jatuh kali ini pada pemain tadi, maksudnya pemain yang baru masuk, Al Hamadi, tapi dikuasai lagi oleh anak-anak dari Prancis kali ini. Pasukan Didier Deschamps kali ini, Rabiot dari sebelah kiri, umpan kali ini bersama Barcola, bermain 1-2 sama Rabiot kali ini, dihadang satu pemain dari tim Irak, mampu kali tadi Ahmad Kassem mengamankan lagi serangan dari sebelah kiri, tapi kali ini jatuh kepada Michael Olise Prancis, kali ini di depan pemain ataupun kotak penalti dari tim Irak. Oh, kuasai baik dari oleh Dembele, melewati satu pemain, sayang sekali pemain tadi Dembele mampu ataupun kontrol yang dilakukan oleh Osman Dembele, pemain PSG, ingin terlalu deras sehingga keluar dari permainan, sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk tim Irak cepat Doski. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Hasim kali ini coba lagi melewati satu tadi pergerakan dari Dembele. Baik sekali dari Hasim. Kali ini Doski bermain lagi 1-2 ataupun pemain nomor 14 Zidane Iqbal melihat-lihat dia. Umpan lagi ke depan yang masuk adalah pemain 28 Ibrahim Bayes. Terhenti tadi pergerakannya oleh Kone dan membuat wasit memberikan kartu ataupun maksud kami memberikan lemparan ke dalam bagi tim Prancis dari sebelah kanan. Hingga menit ke-35 ini skor masih 1-0 bagi Prancis dan Irak masih tertinggal.
2: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, nampaknya Prancis terus mencoba menggempur pertahanan Irak. Sebaliknya Irak sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan gawang Prancis. Namun hingga saat ini Prancis masih leading, masih unggul dalam penguasaan bola dan terus mengepung pertahanan Irak. Kini serangan dibangun pemain-pemain Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Ada di sana kami lihat Lucas Digne. Digne kirimkan pendek saja kepada Barcola, kembali kepada Digne lagi. Masih mencoba melewati dua pemain Irak yang berada di sektor sebelah kanan. Namun kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Irak nampaknya dari sektor sebelah kanan dari Raja sendiri. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Dan kami lihat nampaknya pemain nomor punggung 3 yaitu Hussein Ali, pemain tengah atau pemain belakang gelandang tengah ini, yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ya, masih mencari kawan kepada siapa yang dikirimkan Hussein Ali. Sementara dua pemain Prancis berada di sana membayang-bayang lempar ke dalam ini. Langsung sudah ke depan yang dituju adalah Zaidan Iqbal. Terjadi perebutan di sana. Kita akui sebentar dia. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Irak. Masih tarik lagi ke tengah. Cepat menggiring bola dia. Merasa tergantung pertahanan Prancis. Mencoba melakukan tekanan. Melebar ke sektor kiri. Cepat dia menggiring bola. Ada Doski di situ. Di sektor bek kanan pertahanan Prancis. Berputar-putar dia. Dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Kone. Namun kali ini jauh tarik ke belakang. Kerja sebagian Ibrahim Bayes yang turun ke bawah. Ataupun bekerja sama dengan Hussein Ali atau juga Syed Ismail, masih permainkan bola dia, mencoba melewati garis tengah sudah, memasuki daerah Prancis, tarik lagi ke belakang, coba memburu bola, ada di sana kami lihat Syed Ismail, umpan balik ke sektor kiri, mencoba melewati dua pemain melewati garis tengah sudah, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaidan Iqbal. Iqbal coba tarik ke belakang, dibayangi dua pemain Prancis umpan ke depan, namun masih bermain santai taktis kali dia, mencoba memancing pemain-pemain Prancis, berat bersenak diangkat ke tengah, oh tidak ada kawan di sana, dan penggal serangan dari belakang mencoba mengirim bola pemain yang baru masuk dalam pertandingan di babak yang ini yaitu Alhamdi, tetapi kali ini salah umpannya, serangan balik berbahaya dari Prancis, mengirim bola cepat mendekati garis final, berikan pendek kepada Mbappe ataupun rekannya di sana, kami lihat ada pemain Michael Olise, tetapi untung saja pada pemain Irak di belakangnya dan langsung menjapu bersih bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan 8 pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, negara masih tetap 1-0 Prancis, dan bersama dengan itu kami lihat stadion Philadelphia ini diwarnai dengan hujan yang cukup deras namun tidak mengganggu jalannya pertandingan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain Prancis, berikan kepada Dembele di sektor gelandang kiri pertahanan lawan, berikan ke tengah, umpan ke tengah ini berbahaya, lepas tembakan, oh bolanya masih dihadang oleh pemain Irak. Irak umpan ke depan yang dituju adalah di sana ada Alhamdi ataupun Ahmed Kassem, salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno, dia itu mencetuskan lagi kepada Manu Kone. Manu Kone melebar ke sektor kiri, berikan lagi kepada Barcola, temukannya kini mengirim bola masih dekat, tapi berbahaya
3: upaya serangan Prancis, tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini. Langsung tenang sudah ke depan, melewati garis tengah sudah, tetapi sayang seribu sayang, umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mujad Tahsin, tidak ada kawan di sana, akhirnya dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak kini. Masuk pemain Prancis kini, bawang serangan cepat menggiring bola, dia teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Konde. Konde mundur ke belakang jauh, dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba angkat ke depan, dia cepat kepada Lucas Digne, kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan, masih kotak kadik sebentar, dia ada lagi di sana Dayot. Dayot mencoba kirim pendek, cepat dia menggiring bola merasuk ke dalam pertahanan Irak, tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Prancis dan berganti tekanan. Kini Irak mencoba melakukan dari sektor lingkaran tengah, namun kali ini terjatuh, kami lihat Ibrahim Bayes karena mendapat tacklingnya agak keras, namun belum pelanggaran. Berganti kali ini salah umpannya, Prancis langsung lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi sayang melambung tinggi saudara-saudara, satu tendangan keras dilepaskan pemain Prancis tadi. Kami kira tendangan spekulasi saja karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan lahirnya gol karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kini satu serangan Irak, mencoba serangan main belakang, cepat menggiring bola di sana, ada Amir Al-Amri ataupun Marcus Doski, tapi salah umpannya dan tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil berikan pendek ke Said Tahsin, Tahsin kembalikan kepada Basil lagi, dan kuasa semuanya Dasi tendang sudah ke depan, yang dituju siapa gerangan di sana, ada Ahmed Kasim ataupun Hamadi, namun terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola kini dikasih pemain-pemain Prancis, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang berpertandingan, dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan, kini Prancis mencoba serangan cepat dan menggiring bola, teruskan kepada Konde, gelandang kanan maju ke depan ini kepada Mbele, berikan kepada Konde lagi, gerak tubuh senaknya tarik ke belakang, ada di sana Kemet Lucas Digne ataupun Upamecano, masih menggiring bola, kirimkan pendek kepada Barcola, Barcola pendek kepada Mbappe, gerak tubuh senaknya kutakan sebentar, berhadapan dengan jagawan, kelemas tembakan, tidak jadi saudara, karena memang tiga pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Prancis tadi. Di garis dan selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, kita nantikan sudah dilakukan melambung kiri ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, kini Irak mencoba bunuh serangan tapi patah lagi di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, pelawal bantuan dari belakang, cepat menggiring bola, dia teruskan pendek bola cepat, Irak selamat sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis, dan kini terjadi pelanggaran, Al-Hamadi terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola. Dua pemain Irak mencoba wasit bersemunya, mundur ke belakang jauh dia kepada Hussein Ali ataupun Syed Ismail. Wasit bersemunya salah umpannya. Untung saja di sana kami lihat ada pemain nomor 23 yaitu Marcus Doski. Doski kirimkan umpan ke depan, tetapi sayang terlalu keras bolanya dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak dan hanya mengasihkan lepan ke dalam untuk kesebelasan Prancis. Kita nantikan saudara-saudara bergar. Apakah Prancis akan berhasil menjarangkan bola ke gawang lawan pada babak yang pertama ini? Kita nantikan. Ini Prancis membangun serangan. Ada di sana kami lihat Konde. Konde mencoba kutak adik sebentar, dia tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, umpan ke depan yang telah Barcola ataupun Dembele, namun salah umpannya, terjadi perebutan, maka kali ini kuasa sebenarnya Irak dan tarik saja ke belakang setibus pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan ke tengah, kerjasama juga dengan rekan di sana ada Marcus Doski. Pemain belakang sebelah kiri ini, pasir belasnya kirimkan ke tengah, cepatnya menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan tapi tidak jadi, tarik kembali berkesir terus sebelah kanan, ada Said Tasin, Tasin kirimkan depan, tetapi salah umpannya, kini Perancis memberikan tim melakukan tekanan, ada Barcola umpan ke tengah, tidak ada kawan, yang ada pemain-pemain Irak, kini kuasa sebelumnya, kutak kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang, cepat menggiring bola, masih permainkan bola, pemain-pemain Irak, mencoba bertahan, untuk melakukan penyelamatan gawangnya yang mendapat gempuran yang cukup bertubi-tubi dari Perancis ini dan akhirnya tindakan penyelamatan Sitsipas pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan saja pendek sudah pada Zaid Tahsen. Kanan yang maju ke depan ini, Weinberg di belakang, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Doski ataupun rekannya di sana, masih permainkan bola, cepat menggiring bola saudara-saudara, mencoba melatih dua pemain Perancis tetapi gagal, lagi-lagi tarik lagi ke belakang, masih permainkan bola, memancing pemain Perancis, sedarkan bola pendek, tarik lagi ke belakang kepada Tahsen lagi, sementara ada Barcola di sana, akhirnya berikan lagi ke belakang saudara-saudara, mencoba mengulur-ulur permainan ini, kami lihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan, walaupun memang agak sulit kami kira, karena memang pertahanan Perancis begitu alot, begitu ketat, sudah kamu bisa mampu mencoba mendekati darah kotak penalti lawan. Kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara, ya, dilakukan pemain belakang Manukone terhadap pemain depan Perancis. Kelihatannya masih kelihatan agak kesakitan pemain Perancis ini, maksudnya pemain Irak ini, yaitu Al-Hamadi, ya, memang setelah menggantikan Aiman

0: bersama dengan itu saudara-saudara wasit yang memimpin pertandingan. Drew Fisher dari Kanada memberikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
1: Ya, demikian tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, saya akan langsung berbincang dengan

0: yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan
1: ya.
0: Yang dilakukan Prancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Prancis hanya punya satu sepakan dan itu juga lebih banyak ya off target begitu.
1: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 diciptakan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
0: Iya. Tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan dan tembakan Mbappe adalah tembakan ke-6 dan menghasilkan gol. Ya otomatis kalau lebih banyak

0: menghapus blokade-blokade pemain dari Irak. Tapi juga sisi negatifnya bagi Irak adalah dengan defensif yang sangat solid, mereka kesulitan ketika mendapat bola untuk transisi positif. Ketika bola diumpan ke depan, tidak ada orang, jadi kurang ini ya, kurang jumlah orang, jadi itu sulit untuk menembus ke pertahanan Perancis.
1: Ya, dan tidak ada satupun ini tembakan dari Irak ke gawang Perancis ini yang membahayakan ini. Ya, kenapa ini penyebabnya?
0: Ada dua shot, ada tembakan, ya, tapi tidak. Yang tidak ada yang on target.
1: On target.
0: Ya, memang kesulitannya tadi mungkin di awal babak pertama, 6-7 menit pertama memang pertandingan berjalan seperti terbuka ya. Irak seperti berani untuk meladeni Perancis yang merupakan runner-up tahun 2022. Setelah itu Perancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki. Jadi ya memang sulit ya untuk mencuri satu gol seperti ketika melawan Norwegia pekan lalu.
1: Ya, dan kalau melihat dari sisi klasemen ataupun juga pertandingan sebelumnya, Perancis berhasil menang atas Senegal. Apakah memang strategi yang diterapkan Irak sejak awal itu memang bertahan total menghadapi tim seperti Perancis ini, Bung Nova?
0: Kalau dari keterangan pelatih Graham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
1: Ya, ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi nih. Dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan, 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Ya. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.
0: Ya, itu artinya kalau kiper minim bergerak, berarti pemain-pemain bertahan dan gelandangnya
1: efektif,
0: kerja yang bagus.
1: Ya.
0: Melakukan blok, melakukan upaya-upaya tackle, dan memang kalau kita lihat di statistik ini, pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk. 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidane Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut

0: mengadang serangan-serangan Prancis ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
1: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replaynya bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini, ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe ini?
0: Iya. Ada umpan dari Michael Olise. Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
1: Iya. Tapi Anda melihat tambang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol menggunakan kaki kiri seperti ini kah ciri khas dia?

0: menghasilkan bola untuk melepaskan bola ke depan, tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Mm-hmm. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol, harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
1: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini, Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis begitu? Bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
0: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus, dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Perancis lekas puas. Saya pikir Deschamps akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua, untuk menekan pemain-pemain Irak, tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka, karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E. Tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi The Vikings ini ya.
1: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Mungkin nggak ini Deschamps juga memerintahkan atau meminta pemainnya, ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan, kok melebar mulu.
0: Karena di pertandingan pertama kan melawan Senegal, Perancis tidak mencetak gol, tapi kemudian ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua, di babak kedua. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol, artinya Messi sudah mencetak 5 gol. Kemudian juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri, dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
1: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya, untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol kedepannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu, memang Deschamps nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif, atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
0: Mungkin
1: tipikal dari seorang Deschamps di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
0: Deschamps ini lebih pragmatis ya, pelatih yang pragmatis, mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan. Dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan. Istilahnya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini pemain-pemain Perancis sedang mendapat ujangan untuk mungkin bermain lebih cepat, bermain untuk tadi ada Ousmane Dembele yang juga melakukan kesalahan ya. Kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola, istilahnya. Kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Perancis yang gagal melewati pemain Irak. Bisa jadi fokus memang dibutuhkan pemain Perancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda, meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya, tapi di atas lapangan semuanya tampak
1: bisa terjadi.
0: Begitu berbeda ya.
1: Pertanyaan pertama Spanyol pun dipikir ya. Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah, untuk Irak apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
0: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Norwegia. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin, dan mungkin mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka, mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein, striker andalannya, tadi cedera ya, sehingga ditarik keluar, diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim Singa Mesopotamia ini.
1: Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
0: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, dan Marco Farji, Ali Jasim, juga Mustafa Saadon, ini pemain-pemain

0: hari dan permainan kickoff tetap berlangsung tepat pada waktunya. Tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan. Jadi mungkin pertandingan akan kickoff babak kedua akan diundur.
1: Iya, iya. Yang belum tahu sampai. Saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun. Karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini, membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk istilah babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini biasanya?
0: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir di sana. Ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan siap digunakan, karena memang yang pertama diperhatikan tentu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
1: Iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis, kelelahan juga yang mereka alami nanti?
0: Ya, tentunya ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama, bisa ngobrol-ngobrol dulu, bisa lebih segar bermain nanti di babak kedua, bukan tidak mungkin

0: Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca, atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin nggak seperti itu di sepak bola?
1: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola, force major ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit yeah. ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
0: Ya, biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya, ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim, dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
1: Ya, tidak mungkin jadi dingin lagi.
0: Iya.
1: Ya. Jadi mungkin ya pemain akan tetap diminta untuk melakukan pemanasan, tetap berlari-lari mempersiapkan diri di kan ada di dalam stadion ada apa tempat untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangannya tidak banjir ya,
0: nggak banjir. Cuman karena petir tadi ya.

0: Stadionnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003. Mm-hmm. Dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim NFL, tim American Football.
1: American Football mereka ya.
0: Tidak asing digunakan untuk pertandingan sepak bola. Ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United, ada Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool di sini. Dan untuk pertandingan sepak bola terbesar yang dihelat di Stadion Philadelphia ini adalah pertandingan Arsenal melawan Liverpool tahun 2024. Mm-hmm. Kalau nggak salah itu. Mm-hmm. Itu penontonnya mencapai 68 ribu.
1: Wow, kapasitas
0: itu hampir memenuhi

0: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga aja ya Pak Solikin. Ada saya, Rudi, dan juga ada Bung Nova. Silakan. Halo Pak Solikin.
0: Iya, kemungkinan Bape ini.
1: Bape lagi, 2 gol berarti ya.
0: Wow. Ya kemungkinan cuma prediksi saja Mas ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melapak timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
1: Okay. Irak ya maksudnya ya.
0: Iya, Irak sama Australia itu.
1: Halo Pak Selamat Putra.
2: Pagi itu tiga salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak? Kalau menurut Anda mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua?
2: Tiga kosong
1: ya. 3-0. Siapa aja yang ngegoli?
2: Iya.
1: Kalau tadi Pak Solikin 2 gol, Mbappe. Kalau Anda?
2: Ya kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
1: 2 gol tambahan tadi ya.
2: Lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top score ya kalau enggak salah.
1: Iya, 5 gol.
2: Iya, sudah
1: Mbappe
2: 5 gol.
1: Sudah 3 gol berarti.
2: Mbappe bisa nambah 2 gol lagi begitu.
1: Oh, begitu. Jadi okay. Hat-trick Mbappe ya di pagi hari
2: iya,
1: ini, Pak.
2: Iya, bisa jadi gitu.
1: Iya, iya.
2: Terima kasih
1: sekali. Baik, Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi, Pak Upi.
3: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa? Prediksinya gimana nih, Pak? Di babak kedua nanti.
3: Kalau saya jagoin ya, sebenarnya Prancis ya.
1: Mm-hmm.
3: Karena kalau saya sendiri prediksinya mungkin anu ya mungkin tidak beda jauh dengan anu tidak jauh dengan an babak pertama tadi karena kita lihat tadi kan setelahnya kondisi kebanyakan menyerah ya kayaknya memang punya pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat tapi akhirnya selalu Paris memberikan mereka penekanan ya sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tembakan skor saya kedua kira-kira mungkin nanti kalau bukan 2-0 3-0 nanti
1: 2-0 atau 3-0 nanti ya.
3: Ya,
1: baik, iya. Pak Upi. Terima kasih, Pak Upi ya.
3: Ya, pagi,
1: salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga, Pak Sarwi.
4: Beneran kan, Bape, beneran kan.
1: Wah, memang iya. Mengidolakan Bape ini ya, Pak Sarwi.
4: Iya dong.
1: Wah,
4: ya,
1: aduh.
4: Nanti keduanya, insya Allah ya... Dembele kali.
1: Dembele, gol kedua Prancis. Oke, okay. Berarti dibagi adil lah ya.
4: Iya. Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya hujan deras.
1: Hujan deras Pak. Dari jam berapa Pak?
4: Mulai setengah tiga tadi.
1: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
4: Iya, masih hujan gitu.
1: Oke, okay. Ya. Baik Pak.
4: Bung dengan siapa sih?
1: Dengan Rudi dan ya, rekan kita ada Bung Nova. Iya.
4: Bung Nova, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Amin.
1: Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh di situ Bondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam Jaya. Olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana Bondo. Pak prediksinya?
5: Kalau menurut saya permainan dari Irak ya.
1: Uh-huh.
5: Irak ini seharusnya mainnya bertahan.
1: Ya.
5: Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Irak ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan, nanti bisa seri.
1: Oh begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Irak ini ya babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Prancis, begitu Pak Rahman?
5: Iya betul.
1: Ya,
5: ada. Tapi kalau main berlawan, sama-sama menyerang, ya. Otomatis kalah sama Prancis. Kalau bertahan, tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
6: Oh, bisa seri?
5: Bisa kebalik nanti, bisa 2-1.
6: Bisa 2-1, menang Irak makan.
5: Menang Irak, ya.
6: Oke, okay, baik-baik.
5: Oke, okay, terima kasih ya, ya, itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
6: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
7: Selamat pagi Mas Rudi Zen.
6: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
7: Ini jauh sekali.
6: Oh jauh, oke oke, iya iya iya.
7: Bentar, pergi.
6: Baik.
7: Ini Mas.
6: Ya gimana? Kalau
7: saya sih ya jelas Prancis yang menang ya.
6: Mm-hmm.
7: Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling nggak imbang gitu.
6: Paling nggak imbang.
7: Ya tapi jelasnya menang Prancis. Mm-hmm. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya Pak.
6: Mm-hmm. Anda yakin nanti Irak?
7: Aku ngikutin akan... terus lemas ini.
6: Oh iya iya, makasih loh ya, Pak Tunggal.
7: Akhirnya berapa nih ya? Lepas 2-0 ya.
6: Yang mana itu Pak?
7: Yang kemarin anu tadi malam itu loh anu sama itu loh anu Argentina itu 2-0.
6: Oh iya Argentina ya 2-0 Pak ya.
7: Oke gitu aja Mas ya. Rudi.
6: Baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi.
6: Baik.
8: Waalaikumsalam,
6: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini Pak.
8: Kalau dilihat tadi di interval pertama sepertinya Irak ini bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita sudah tahu kalau Prancis ini bertabur bintang gitu pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu.
6: Ya,
8: saya kira skornya tetap 1-0 sesuai di interval pertama tadi ya.
6: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya, yeah. Begitu Pak Andi ya, okay. Yeah. Oke Pak Andi, terima kasih yeah, banyak Pak Andi.
8: Ya yeah, sama-sama Bu.
6: Iya, Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
6: Iya Pak Tanjung, gimana Pak? Kalau yeah. Apa Anda?
9: Kalau menurut saya pemainannya sama-sama bagus ya. Bagus, Irak juga menyerangnya bagus. Tapi itu belum ada kesempatannya untuk Irak. Apalagi Prancis Mbappe ya, bagus sekali. Cuman ini saya prediksi ya 2-1 ya, nanti untuk Irak 1. 1 Irak, 2 untuk Prancis.
6: 1 Irak, 2 Prancis. Ini hasil
9: paling
6: akhir
9: kuat, kalau tidak paling ya akhir, paling kuat 1-1.
6: Oke, okay. Tapi okay. Untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya Pak ya?
9: Tidak, paling seri yang paling kuat 2-1 kalau Prancis kuat.
6: Oke, okay, baik. Iya.
9: Irak bagus pertahanan, cuma kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
6: Iya.
9: Oke, okay,
6: iya.
9: Bu Nova, selamat pagi Bu Nova.
10: Oke, okay, selamat pagi.
9: Oke, selamat pagi semuanya.
6: Okay. Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian, tadi Pak Tanjung ya, sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, terputus nampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
11: Salam olahraga.
6: Salam ya, ya. Olahraga, Bu Ria.
11: Selamat pagi, Bu Guru di Jen. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam di hari. Sama, ditemani sama Bang Nova kah?
6: Iya, ada Bung Nova.
11: Bang tetap, Nova, ya. Selamat pagi. Tetap semangat ya, piala ya. Dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak sekol berapa, nggak sekol. Yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
6: Dukung Prancis ini Bu ya, siapa pemain ya, idolanya ya. Ibu? Mbappe?
11: Idola semua sih, tapi pasti ada yang idola yang terbaik ya kan.
6: Okay.
11: Pendengarnya gitu ya Bang Rudijin. Bang Nova, tetap ya. Semangat ya, Bang Rudijin.
6: Baik,
11: salam
6: baik.
11: Olahraga.
6: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebas, salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
12: Selamat dini hari Bang.
6: Iya, selamat dini hari, selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih Bang. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua? Ini sampai sekarang masih, kami informasikan juga masih belum dimulai ya. Karena faktor cuaca, jadi pertandingan ditunda. Dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda Pak Wibi?
12: Iya, kalau harapan enggak
10: Prancis ya. Kualitas dengan Prancis ini dari Irak. Cuma saya harapkan kalau Irak sambil tersinggir, kasihan pelatihnya, jangan dicaci maki dong, jangan dikritik dalam macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggir Turki langsung dihujat atau begitu pelatihnya. Dicaci maki atau segala macam, ini yang sampai terjadi lah. Pelatihnya selalu disalahkan kalau kalah. Terima kasih.
6: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman. Halo, Pak Budiman.
13: Ya.
6: Iya, selamat pagi, Pak Budiman.
13: Pagi, Pak.
6: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
13: Saya Budiman Nari, Pak, dari Samarinda. Untuk
6: iya.
13: Babak kedua mungkin dimenangkan oleh Perancis lagi, Pak.
6: Dimenangkan, ada potensi gol dari Perancis lagi menurut Anda, Pak?
13: Ada, jadi begini, Pak, paling ya. Kalau Anda sekitar leading satu gol lagi, ya dua gol lah.
6: Satu gol atau dua gol lagi? Oke, ya, berarti
13: jadi
6: potensi.
13: Gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Jadi dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
6: Dipelajari
13: kita,
6: ya.
13: Ini
6: ya
13: kita mengganti kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak. Dokumentasi itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti VCD dulu, tidak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik, karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
6: Baik.
13: Akalnya, polanya, ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia baik. Sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu Pak sebetulnya bangsa kita okay. Mampu ras
6: baik.
13: Argentina
6: ya.
13: Argentina itu sama rasa sama kita Pak. Korea bisa dia Pak ke depan.
6: Baik kenapa Pak Budiman.
13: Tidak bisa ini yang kita harapkan.
6: Oke okay, Pak Budiman.
13: Nah, tolong Pak ya kalau bisa Pak.
6: Ya.
13: Bisa nanti.
6: Ya. Nah. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang Jawa Timur. Selamat pagi. Halo Pak Zainal.
14: Iya, selamat pagi.
6: Iya, Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti potensi Perancis?
15: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita telah dengarkan sejenak untuk situasi atau kondisi jalannya siaran langsung yang dibahas di Pro 3 RRI Jaya. Ya, Pro 3 Jakarta dan di mana pertandingan sepak bola untuk Piala Dunia 2026 ini antara Prancis versus Irak dan mungkin Anda bertanya-tanya ini sudah melewati 15 menit waktu istirahat. Nah, pertandingan babak kedua Prancis ya di grup 1 Piala Dunia 2026 ditunda untuk sementara karena akibat badai petir pendengar. Ini perlu diketahui. Mungkin dari tadi kita juga menantikan untuk jalannya pertandingan. Nah ya, ini karena ada suasana cuaca ya. Akibat badai petir, pertandingan Prancis versus Irak digelar di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Ini diperpanjang dan babak pertama timnas Prancis masih unggul 1-0 melalui gol Kylian Mbappe dan memanfaatkan umpan dari Michael Olise sukses di bersarang di pojok kanan atas gawang Ahmed Bazil pada menit ke-14 dan bahkan tim Prancis mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal dengan mencatatkan 64% penguasaan bola hingga jeda calling break berlangsung. Skuad asuhan Didier Deschamps juga mampu menciptakan 6 peluang tembakan dengan 1 diantaranya berhasil dikonversikan menjadi gol. Di sisi lain Irak juga lebih banyak bertahan dan mengenalkan serangan-serangan balik, namun upaya mereka kerap terhenti sebelum memasuki area berbahaya lawan. Dan pada laga ini, pendengar, pelatih Deschamps ini menurunkan komposisi pemain terbaiknya, termasuk 4 penyerang andalan, yakni Michael Olise, Bradley, Barcola, Ousmane Dembele, dan Kylian Mbappe. Dan hujan deras yang disertai petir membuat laga Prancis versus Irak harus tertunda beberapa saat untuk keamanan tim yang bertanding maupun penonton. Bahkan laporan dari El Equipe beberapa saat sebelum laga dimulai mengatakan jika cuaca buruk sudah diprediksi sebelumnya. Para penonton juga diimbau untuk tidak datang ke stadion karena cuaca buruk yang terjadi di kawasan itu. Namun stadion sempat penuh oleh para supporter pada babak pertama, kendati hujan deras sempat mengguyur lapangan. Namun para penonton diminta untuk meninggalkan stadion untuk sementara untuk keamanan, ya. Badai puter hebat sedang mendekat dan mohon tinggalkan area tempat duduk terbuka dan cari tempat berlindung di dalam stadion sesuai arahan petugas stadion. Hal ini tulis peringatan di stadion. Belum diketahui pendengar berapa lama lagi atau berapa lama laga akan ditunda, dan informasi selanjutnya juga tentunya akan diputuskan oleh panitia pelaksana dan perangkat pertandingan. Dan nantinya bagi Anda, ya, kalau saja pertandingan akan tetap berlangsung dilaksanakan setelah cuaca reda, ya, badai petir ini akan berlangsung pertandingan yang akan kita dengarkan atau saksikan secara langsung di Pro 2 RRI Jayapura. Anda bisa mengikuti mendengar
6: Pasar. Pak Simon di Palembang, selamat pagi Pak Simon.
16: Selamat pagi Bang Rudy.
6: Iya, dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radio ini bisa dimatikan saja Pak, biar tidak delay.
16: Pemainnya ya. Irak itu. Saya pesennya 2-1 toh.
6: 2-1 Irak menang ini.
16: Ya, untuk Irak.
6: Wow. Yeah. Oke, okay, baik. Kita tunggu nanti.
16: Di babak kedua ini. Semoga di babak kedua ini. Terus menyerang Irak. Simon yeah. Mendukung Anda. Baik. Terima kasih Bang ya.
6: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kandi di Toli-Toli, selamat pagi.

0: Irak, iyalah. Kenapa? Karena di sana ada Liam Bape, ada Dembele, yang lain-lain. Tapi kalau lah Irak kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan hatinya. Saya harapkan, dan saya bisa dipungkiri Perancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudi.
1: Baik, terima kasih Pak Kennedy di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus.

0: Saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1.
1: 2-1 Irak menang menurut Anda, ya?
0: Karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat sebentar. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi. Mulai tetapi saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Prancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana, dan apa yang harus dilakukan Irak bisa menyulitkan Perancis, bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan.

0: bermain berani, Irak bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar, ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat,
1: istirahat yang lebih lama.
0: Memang Perancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan ketika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
1: Iya, baik. Siapa lagi ada, Bu Indra di Cirebon? Selamat pagi, Bu Indra.
2: Selamat pagi, Bu Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama, terlewatkan Bung Rudi.
1: Terlewatkan
2: karena,
1: ya?
2: Iya, karena ya, mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali

Iran, iya. Nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Iran, Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya, baik, akan menjadi pemenang. Messi dalam keadaan sulit. Apapun itu yang lebih berpengaruh. Terima kasih.

0: dari Papua.
1: Iya.
0: Saya punya apa satu prediksi, saya Prancis menang.
1: Prancis menang.
0: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick.
1: Mm-hmm.
0: Di babak ke dua, cetak 2 gol lagi.
1: Okay. Biar dia bisa
0: ini Messi.
1: Iya.

kiper dari Irak. Kira Anda melihat nanti Perancis akan ya apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di

0: tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan,
1: ya,
0: paling tidak menyamakan kedudukan. Dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
1: Ya, kalau untuk meraih poin, tidak mau harus dilakukan, dengan, meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan, dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
0: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Pertandingan kedua yang sangat penuh

0: benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Oh, hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan. Lo masih bisa mengundang bahaya juga
1: ya. Tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
0: Betul, karena bermain bertahan itu capek meletihkan pemain karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
1: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumanda, Pak Subaidi. Selamat pagi, Pak Subaidi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Subaidi. Gimana Pak, menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
2: Iya, menurut iya Abah Sunni atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Sunni mengharap mudah-mudahan Ira itu tetap bertahan, karena negara itu jadi impian menurut Abah Sunni.
1: Bu Nova.
0: Ya. Ini kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
1: Iya.
0: Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Prancis menang tipis, Prancis menang. Ter Prancis seri, Prancis kalah.
1: Ya, karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya satu gol tercipta. Ini saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Desam di sini.
0: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi

0: Artinya jangan sampai kebobolan lagi. Sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi yeah, kalau kebobolan satu lagi akan semakin
1: saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi bawa kedua ini, Mas Rudi. Semoga semakin tegas memainkan gol ya. Gitu, Mas Rudi.
0: Baik, Pak Junaidi.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Aldi?
1: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Prancis lah. Bagaimanapun kan kualitas ya di atas Prancis kan.

0: Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Rudi.
0: Iya. Gimana Pak Irfan?
1: Ini sudah minum kopi ini.
0: Waduh, dari tadi malam Pak, pagi ini. Oh.

0: Prancis di kiri berarti dua. Prancis Irak tiga dong Pak.
1: Boleh.
2: Tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Nasin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan ini patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan.
0: Iya.
2: Itu ya. Baik. Termasuk lawan Indonesia.
0: Termasuk lawan Indonesia, dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan. Iya.
2: Iya.
0: Gimana Pak, babak kedua saya, nanti menurut Anda?
3: Saya mendukung Irak aja ya.
0: Dukung Irak? Oke. Okay.
3: Kan bola itu bundar ya, saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
0: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya.
3: Itu aja ya Bang Rudi.
0: Baik.
3: Nova, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dan tampaknya memang pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
4: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi memang Argentina ini.
0: Ini Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina, oke. Okay.
4: Prancis ya. Prancis. Ya Prancis ini permainan agresif ya. Ya sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
0: Iya. 0-0. Ya Messi lagi 2 gol ya Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
4: Oke. Pendukung berat Argentina.
0: Iya.
4: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
0: 2-1 untuk Prancis. Oke, baik. Terima kasih.
4: Ya. Oke juga ya di sana karena lagi hujan.
0: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, itu ya.
4: Stadion itu ada atapnya.
0: Untuk di stadion ini justru tidak ada atapnya Pak, terbuka.
4: Iya. Kayak gitu. Soalnya
0: baik.
4: Stadion di Amerika ada atapnya.
0: Iya. Yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Ambotuo ya. Iya, selamat pagi Pak Ambotuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo Pak Supadi, selamat pagi.
5: Iya, halo selamat pagi.
0: Iya Pak Supadi, kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
5: Iya, ini mau dukung apa? Prancis.
0: Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
5: Ya, kemungkinan ada tambahan itu, kemungkinannya.
0: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
5: Iya.
0: Oke. Baik Pak Supadi ya, terima kasih Pak Supadi.
5: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Arnold di Palu, selamat pagi.
6: Pagi Pak Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
6: Salam olahraga Pak Rudi.
0: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
6: Iya. 2-1 Prancis.
0: Prancis. Oke.
6: Prancis. Ya, oke, terima kasih.
0: Terima kasih, pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi nih Bung Nova ya, pertandingan akan segera dimulai ya. Baik, jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu, selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Rudy.
0: Iya, selamat pagi Pak Andre. Silakan Pak Andre, apa yang mau disampaikan Pak ya dari pertandingan babak kedua nanti ini Pak?
1: Saya mungkin mengoreksi pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe memang sudah masuk dalam kotak penalti, ini bisa terjadinya gol. Mm-hmm. Nah, mungkin di pertandingan babak kedua nanti kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah di sini mungkin tetap kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
0: Prancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya.
1: Terbuka seperti
0: itu. Oke, ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
1: Baik. Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
0: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, sahabat menyaksikan, mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
7: Selamat pagi Bung Rudy.
0: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
7: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
7: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
0: Irak menang, oke. Berapa skornya nih Pak?
7: 4-1.
0: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini ya.
7: Iya dong, mesti Asia paling nggak nanti kalau Irak udah menang.
0: Baik,
7: Iran
0: Pak.
7: Atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
0: Amin.
7: Oke.
0: Terima kasih Pak Bram ya.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ini saya percepat ini tim pendengar ya, karena tampaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi Pak Atong. Halo Pak Atong.
8: Halo, selamat pagi.
0: Iya Pak Atong, silakan Pak Atong.
8: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
0: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
8: Iya. Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau di
0: ya.
8: Kedalaman tim ya jelas Prancis yang unggul. Tidak kalau matematik sepak bola bukan matematika. Patong tadi target Patong tadi 3-0 jadi yang cetak gol si Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
0: Oke, baik Pak.
8: Ada satu lagi, kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanyai dulu ngerti sepak bola atau tidak, karena tak mirip juga yang mendengar kalau tidak mengerti sepak bola ya kita yang mendengar yang kita mengerti rasanya gelu.
0: Oke Pak, baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya ini tiga pendengar masih ada, Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Rudizen, Bung Nova, salam olahraga.
0: Ya, salam olahraga Pak Toto, silakan Pak.
9: Ya, ada tambahan 2 lagi dari Prancis ke prediksi saya.
0: Oke, berarti 3-0 begitu menurut Anda.
9: 3-0, terima kasih Bung Rudi.
0: Oke, terima kasih Pak Toto, salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang, selamat pagi. Halo Pak Subri.
10: Halo, selamat pagi Pak.
0: Dengan Rudi ada Bung Nova, iya silakan Pak Subri.
10: Selamat pagi Bung Nova.
2: Selamat pagi.
10: Wah ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
0: Iya salam olahraga Pak Subri. Ya, silakan Pak Subri.
10: Penemu saya ke apa namanya Prancis. Ya peringkat saya 3-0
0: untuk Prancis. Baik.
10: Oke. Ya. Jika saja Pak Nova.
0: Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
2: Fans Argentina, fans Prancis.
0: Fans Argentina, fans Prancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
11: Iya, selamat pagi Bang Rudi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Vivi. Silakan Bu.
11: Saya walaupun tunanetra tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
0: Terima kasih.
11: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang Bu.
0: Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
11: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
0: Iya, terima kasih Bu.
11: Kalau saya memang dari dulu Perancis ya Bang Rudi.
0: Perancis. Kenapa?
11: Sekarang apapun bagaimanapun tetap Perancis karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya. Walaupun saya tidak bisa melihat tapi stamina Perancis

0: gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, yeah. dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain, pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
1: Wah.
0: Makanya dia juga
1: kapten.
0: Kapten 98 dan 2000 ya.
1: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 91 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur, pendengar masih bersama saya Arif menemani pagi hari Anda di Biak Pagi ini. Ya, di sisi Selasa 23 Juni 2026. Ya, pendengar, baru saja telah kita ikuti bersama secara langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 putaran Grup I adalah Prancis versus Irak di babak pertama. Ya, walaupun sempat terkendala ya, pendengar, di babak kedua ini sudah kita dengarkan bersama juga ya. Masih terkendala juga terlihat dari perkiraan cuaca yang ada di sana ya. Badai petir juga ini tunda sementara pertandingan di babak kedua Prancis versus Irak. Ya, namun sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 7 lebih 55 menit dan selepas ini pukul 8 nanti akan kita ikuti bersama pendengar talk show pagi. Ya, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pukul 8 nanti talk show Pro 1 RRI Biak dengan topik komitmen sektor peternakan dan pertanian dalam mendongkrak PAD Kabupaten Biak Numfor. Bersama narasumber PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Irha Bambang Hayanto, kemudian Kabid Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Yohana Wonar SE, dan terakhir Ketua APPU Biak Numfor, Terry Sroya. Ya, teman-teman pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda ya, saat lagi kita ikuti bersama talk show Pro 1 RRI Biak tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selalu bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama talk show Prosatria Ribiak dengan topik komitmen sektor peternakan dan pertanian dalam mendokrak PAD Kabupaten Biak Numfor. Ketpandu bersama Ririn Arini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: dan Pertanian dalam mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Biak Numfor. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya, pengembangan kedua sektor ini, baik pertanian maupun peternakan, ini juga merupakan salah satu poin penting dari asta cita negara ini tentunya, dan juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Dan seperti apa kolaborasi yang ada, kemudian seperti apa program dan juga upaya-upaya dari pemerintah daerah kita tentu saja dalam mendukung kedua sektor ini agar seperti yang di topik tadi, yaitu bisa menghasilkan pendapatan hasil daerah atau PAD kita yang meningkat ya, sehingga tentu saja ini berdampak juga bagi kesejahteraan masyarakat Biak Numfor. Untuk itu dalam kesempatan ini, pendengar pemirsa, kami sudah menghadirkan narasumber di mana kita akan berbincang lebih mendalam lagi terkait dengan topik kita mengenai bidang ini. Saya langsung menyapa narasumber kita yang sudah hadir meluangkan waktu luar biasa di studio RRI Biak tentu saja. Yang pertama saya menyapa ada PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Dr. Hewan Bambang Kayanto. Selamat pagi, Pak Dokter.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di RRI Biak. Dan kali ini Pak Kadis tidak sendirian juga ini ya, ditemani atau didampingi juga oleh Ibu Kabid ya, Ibu Kabid Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Ibu Yohana Wonar SE. Selamat pagi, Ibu Yohana.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar hari ini, Bu ya?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Luar biasa. Terima kasih juga sudah ada di RRI Biak dan turut hadir juga mendampingi di sini yang sebagai mitra dan juga mendukung tentu ketahanan pangan juga di Kabupaten Biak Numfor. Ini ada Ketua APU atau Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas. Ada Bapak Teris Royer. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Ririn dan para pendengar dan pemirsa di mana saya berada. Iya. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat, luar biasa hari ini, semangat yang luar biasa ya Pak Teri ya.
3: Siap.
0: Iya. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber di tengah kesibukan ya, sudah meluangkan waktu untuk bisa ada di talk show RRI Biak. Baik, pendengar pemirsa, nanti kita juga akan buka line interaktif ya di sesi yang kedua untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing atau berbagi informasi, boleh nanti di sesi yang kedua kita akan buka untuk Anda. Silakan boleh dicatat dari sekarang untuk nomor chat WhatsApp kami RRI Biak, yaitu di 0822 5163 4612, atau yang lagi menyimak siaran ini melalui live streaming Anda bisa melihat nomor chat WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita langsung membahas topik kita hari ini. Yang pertama saya tentu saja menuju ke Pak Kadis dulu ini ya. Tentu dari dinas sendiri, ini selaku dinas yang bertanggung jawab juga ya atas pengembangan sektor pertanian dan juga peternakan di kabupaten ini, mungkin bisa menyampaikan ya seperti apa upaya atau program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui dinas tentu untuk sebagai upaya mengembangkan kedua sektor ini agar bisa mendapatkan atau memberikan PAD yang luar biasa bagi daerah Kabupaten Biak Numfor. Silakan Pak Kadis.
1: Terima kasih Mbak Ririn. Selamat pagi untuk pendengar dan pemirsa RRI yang pagi ini. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada pagi ini membahas tentang topik kontribusi Dinas Pertanian terhadap mendongkrak PAD. Tentu kita sebagai pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, subsektor peternakan, pertanian secara umum Mbak, apakah itu dari peternakan, kemudian pertanian dan perkebunan. Tentu itu merupakan sektor yang sangat strategis, baik dari untuk peningkatan PAD pemerintah daerah, kemudian juga untuk optimisasi terhadap ekonomi kerakyatan, dan tentu juga yang paling penting itu memberikan peluang kerja kepada masyarakat kita ini. Kemudian dari tiga sektor ini kita akan kembangkan ke depannya terkait dengan PAD, kemana PAD tersebut tetap masih di regulasi, ada regulasi yaitu dengan Perda nomor 5 tahun 2023 tentang pajak dan distribusi daerah. Tentu kita akan mengacu dan berpijak kepada aturan yang berlaku. Kemudian sektor-sektor yang lain seperti di sektor peternakan mungkin kita akan kembangkan tetap ayam potong dan ayam petelur ke depannya. Kemudian untuk peternakan juga akan kita kembangkan sarana RPHU yang langsung beriringan dengan peningkatan PAD. Kita tahu bahwa tahun 2025 kita punya satu sarana yaitu rumah potong unggas yang saat ini masih diperbaiki lebih lanjut terkait dengan rencana operasionalnya. Itu merupakan hal yang baru di kita, tentu akan lebih meningkatkan PAD sangat luar biasa. Kemudian di sektor pertanian kita punya BBU, Balai Benih Utama, nanti akan Ibu Kapit akan memberikan teknis bagaimana meningkatkan PAD, inovasi apa dan terobosan apa yang akan dilakukan. Kemudian yang tiga itu saya punya mitra kerja yaitu APO, ya Bapak Trisorer, yang sudah sejak tahun 2020 kita sudah swasembada ayam petelur, boleh dikatakan swasembada. Memang kadang-kadang trip-trip tertentu kita masih mendatangkan karena potensi-potensi itu tetap akan kita kembangkan. Dan untuk memajukan APO, nanti kemarin kita sudah rapat dengan APO untuk bagaimana ikut beserta untuk kontribusi ke daerah dalam meningkatkan PAD. Mungkin dulu gitu, Pak. Terima kasih. Ya.
0: Baik, Pak, kalau ini kan sudah bekerja sama juga dengan berbagai mitra juga nih ya. Mungkin bisa dijelaskan juga kebijakan-kebijakan apa yang sudah diterapkan oleh dinas sendiri ya untuk mendorong peningkatan produksi dan juga kualitas dari hasil pertanian dan peternakan yang ada hingga mungkin nilai jualnya ini bisa lebih meningkat. Silakan.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Kita khusus untuk APO yang sudah berjalan, kita bagaimana cara mendongkrak PAD melalui organisasi tersebut, yaitu tentu kita optimalisasi produksi. Kita selalu diskusi, dialog bagaimana cara meningkatkan produksi, bagaimana kita pelayanan teknis, bagaimana kita memberikan kualitas yang terbaik. Itu selalu kita berkomitmen dengan APO yang sudah berjalan, sehingga hasil akhir dari pada APO itu bisa memberikan yang terbaik. Kemudian bahkan bisa di luar, dijual ke luar daerah nantinya, dan akan memberikan kontribusi juga terhadap PAD kita. Itu pun sudah berjalan. Pada tahun 2025 ada sekitar 40 ton lah telur yang kita keluar, itu pun sudah memberikan kontribusi kepada tahun 2005 kepada pemerintah daerah dalam asosiasi APO. Kemudian yang paling penting sekali, APO kemudian ingin memberikan kontribusi lebih kepada pemerintah daerah, bukan hanya dari penjualan ke luar daerah, tetapi juga dalam organisasi di dalam. Kemarin kita sudah sepakat dengan teman-teman APO untuk berkontribusi ke daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Teknofor.
0: Iya, berarti kalau kita bisa disimpulkan potensi untuk sektor pertanian dan peternakan juga ini dari ayam petelur juga nih ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, untuk potensi kita sangat besar. Itu yang sudah berjalan itu dari APO, Asosiasi Peternak Unggas, itu sudah memberikan kontribusi. Kemudian itu pengiriman ke luar daerah, lalu lintas seluruh daerah itu sudah memberikan kontribusi daerah. Mungkin yang kita kembangkan lagi ke depannya itu rumah potong unggas, itu yang paling penting sekali. Dan kemudian BBU kita di Dinas Pertanian, bidang pertanian kita, itu akan kita mengkolaborasi bagaimana Dinas Pertanian khususnya di bidang pertanian itu bisa memberikan kontribusi yang lebih, karena kita punya lahan bagus, kita punya sarana, kita punya petani, dan kita punya petugas yang saya cukup sumber dayanya cukup mampu.
0: Iya, baik. Tadi saya juga ingin bertanya mengenai fasilitas, tapi sudah dijelaskan langsung oleh Pak Kadis. Nah, kalau berbicara tentang fasilitas dan juga dukungan yang sudah ada nih ya, mungkin bisa dijelaskan juga sejauh ini apa sih tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah juga ini dalam menghadapi pengembangan sektor ini, dan juga bagaimana dari pemerintah daerah sendiri melalui dinas untuk mengatasi atau menghadapi tantangan ini. Silakan.
1: Terima kasih, Mbak. Memang semua kan ada tantangan. Tantangan itu bukan merupakan hambatan bagi kita. Tentu kita akan memperbaiki, termasuk fasilitas kita yang kurang kita akan perbaiki sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Tentu tidak semua mulus. Seperti halnya di pertanian, mungkin SDM-nya kita nanti akan tambahkan, mungkin kolaborasi dengan ahli-ahli yang bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang terupdate, itu penting sekali. Kemudian juga RPHU kita akan kembangkan dengan fasilitas yang mencukupi. Begitu juga dengan APO juga akan kembangkan. Apa ya kendala-kendala di lapangan, apakah nanti dengan pakan, mungkin dengan SDM-nya, tetap kita akan kolaborasi, Pak. Sehingga target kita untuk produktivitas, PAD kita semua akan tercapai.
0: Ya, baik. Kalau dikaitkan dengan nastacita dan juga ketahanan pangan, ini apakah dari komunitas yang ada ini sudah bisa berkontribusi juga untuk daerah dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat bahkan untuk pengusaha itu sendiri, Pak, seperti itu?
1: Baik, untuk nastacita kita memang target itu program pemerintah pusat di mana kita akan sejalan dengan pemerintah pusat Asta Cita. Kita pertama kemandirian, Pak. Kita mandiri, kita tahu bahwa memang kita target ingin mandiri. Semua daerah ingin mandiri karena dampaknya sangat besar sekali kemandirian itu. Pertama itu stabilitas harga. Harga akan selalu stabil. Kemudian yang kedua itu mengoptimalkan lokal. Kita bangga dengan lokal. Kemudian itu UMKM lebih banyak yang mempunyai pekerjaan, artinya lowongan kerja, sehingga Asta Cita itu bisa tercapai.
0: Baik, baik. Jika mungkin Bapak juga bisa jelaskan juga, selain itu dari selain dari ayam petelur, mungkin yang dari atau didukung oleh pemerintah daerah melalui dinas ini sektor atau komoditas apa saja ini, Pak?
1: Baik, untuk sektor pertanian kita sudah memberikan program-program untuk tahun 2026, 2027 kita sudah masukkan ke dalam sistem. Kita bagaimana program tersebut itu mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang ujungnya yang dari hulu dan hilir itu akan berkontribusi terhadap daerah, bukan terhadap daerah saja PAD, tetapi juga kepada masyarakat kita, peningkatan ekonomi, kemudian stabilitas harga dan produktivitas yang begitu betul-betul aman untuk masyarakat Kabupaten Bekmufor.
0: Iya, baik, baik. Sebelum saya lanjut lagi ke Pak Kadis, saya beralih dulu ke Ibu Yohana, ke Ibu Kabit ini ya. Kita tadi juga di awal sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, mungkin dia bisa melengkapi dulu nih ya sebagai bagian yang menangani tentu ya pelaksanaan program dari pertanian ini. Mungkin bisa dijelaskan juga langkah-langkah strategis apa ini yang sudah disusun oleh dinas sendiri ya untuk meningkatkan produktivitas, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan PAD kita. Ya, silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita tahu bahwa sektor pertanian sangat punya peran penting sekali dalam pertumbuhan ekonomi dan juga harus menjadi sumber kontribusi nyata bagi PAD Kabupaten Biak Numfor. Langkah-langkah dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi lahan pertanian, baik itu milik pemerintah daerah maupun masyarakat, dilakukan pengelolaan yang semaksimal mungkin untuk menghasilkan komoditas-komoditas unggulan yang dapat dipasarkan dan menghasilkan bagi pemerintah daerah. Kemudian lahan pertanian yang berada di Balai Benih Utama Kampung Meneru, Biak Utara, Distrik Biak Utara, ini kedepannya kami akan melakukan pembenihan, pembibitan di lokasi balai tersebut sebagai tempat sumber benih yang akan dijual kepada masyarakat umum untuk menghasilkan terutama bagi pendapatan asli daerah. Ini kita tidak keluar daripada nomenklatur regulasi yang ada, dasar hukum yang ada, yaitu Perda nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk Dinas Pertanian ada dua di dalam Perda nomor 5 tahun 2023. Yang pertama, pajak atau retribusi daerah terkait dengan RPHU, dan yang kedua terkait dengan retribusi penjualan produk usaha daerah. Sehingga pada lampiran Perda sudah terakomodir semua komoditas-komoditas pertanian berupa peternakan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, semua telah terakomodir di dalam Perda tersebut. Sehingga tinggal action kami di dinas seperti apa untuk melakukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan PAD. Tetapi bukan itu saja, itu tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Mungkin itu demikian.
0: Baik, baik. Dan kalau kita lihat bersama nih ya, kabupaten kita, daerah kita ini potensinya begitu besar juga, apalagi di bagian pertanian juga ini ya, sangat luar biasa. Nah mungkin Ibu Kabi juga bisa lebih menjelaskan lagi, lebih detail. Mungkin dari dinas sendiri ada program-program khusus atau pelatihan-pelatihan seperti itu, atau pendampingan bagi pengembangan usaha yang sudah ada, yang sudah di berkaitan dengan dinas pertanian sendiri ini ya, untuk mungkin bisa membantu para petani atau pelaku usaha ini ya, agar mereka juga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas begitu Ibu. Ya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Tahun 2026 kami dari Dinas Pertanian telah membuat program untuk pelatihan kelompok tani dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok, sehingga ada di antaranya pelatihan tanaman hidroponik dan juga pelatihan pembuatan pupuk organik. Sehingga dengan program-program pemerintah melalui Dinas Pertanian untuk peningkatan kapasitas kelompok tani dan juga peningkatan produksi bagi petani, itu dapat terlaksana, dan itu menjadi tujuan kami agar petani kita dapat berusaha secara mandiri ke depan.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Baik. Nah, sudah ada pendampingan dan juga program-program tentu sudah disiapkan juga ya oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan sistem pemasaran, Ibu ya, yang ada saat ini ya, bagaimana untuk sistem pemasarannya? Apakah ada upaya juga untuk memperluas jangkauan pasar ya, sehingga hasil produksinya bukan hanya diproduksi di daerah kita, bahkan ini bisa berdampak atau sampai keluar daerah ya, dengan harga yang menguntungkan tentu, ini pasti berdampak juga untuk PAD. Ya, silakan.
2: Baik, terkait dengan pemasaran, ini kedepannya kami harus kerja keras, terutama kami harus menentukan titik-titik sentra produksi, dan kami harus fokus pada produksi hasil pertanian yang bisa dipasarkan secara besar-besaran. Artinya daerah-daerah yang ada ini kita sesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, di mana kita fokus pada produksi komoditi buah-buahan, komoditi sayuran, dan juga komoditi cabai, sehingga dari hasil yang secara berkesinambungan atau terus-menerus secara kontinu ini mempermudah kita untuk membuka akses pasar keluar. Mungkin itu demikian.
0: Baik, baik, tentu juga harus ada kolaborasi juga nih ya, terjalin dari berbagai pihak. Baik, itu dari sisi dinas sendiri sudah kita dengarkan bersama. Nah, kali ini kita menuju ke Pak Terry dulu ini ya, selaku pelaku usaha sendiri, khususnya ini sebagai ketua APU, Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas, atau mungkin yang lebih kita kenal juga ayam petelur ini ya, Pak Terry ya. Ini bagaimana mungkin dari pandangan pelaku usaha sendiri mengenai potensi pengembangan sektor ini di Kabupaten Biak Numfor, dan mungkin seberapa besar kontribusinya saat ini ya terhadap peningkatan PAD kita sendiri. Silakan.
3: Iya, baik, terima kasih para pendengar dan pemirsa di mana saja berada, Mbak Ririn dan juga Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian, Ibu Kabid. Ya, pertama-tama saya memberikan sedikit pengantar dulu terkait sebelum saya masuk kepada apa materinya. Izin yang pertama saya memberikan sedikit pengantar terkait dengan Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas, khususnya yang petelur di Kabupaten Biak Numfor. Ya, program ini seperti dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas tadi, bahwa sudah pengusaha peternakan petelur ini ya sudah berjalan kurang lebih di tahun 2020 sampai 2021, 2022. Para peternak ini dengan semangat mandiri yang ada, mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian untuk pengembangan ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor. Dan pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Desember, kami membentuk asosiasi. Kami berpikir bahwa kita tidak bisa, para peternak tidak bisa jalan sendiri-sendiri, maka terbentuklah asosiasi pengusaha peternak unggas. Dan kita mulai dengan ayam petelur. Jumlah para peternak yang pada waktu itu sampai dengan berjalannya itu ya kurang lebih ada 75, dan yang aktif sampai dengan saat ini kemarin itu ada 65 para peternak yang aktif. Dan kami semua memiliki kandang, yang kandang-kandang ayam, ada yang kandang ayam mulai dengan kapasitas 100 ekor sampai dengan kapasitas 30.000 ekor ya. Dan ada yang memiliki kandang sederhana, kandang umbaran, kandang bateri, dan ada yang memiliki kandang semi permanen, bahkan kandang permanen ya. Sementara kita punya para peternak ini tersebar di 19 distrik di Kabupaten Biak Numfor. Kami punya kelompok, awalnya itu ada 3 kelompok yang terbagi dalam kelompok 1 yaitu di wilayah Biak Kota, kelompok 2 di Biak di Samova, dan kelompok 3 itu para peternak yang tergabung di pinggiran-pinggiran kota. Dan kemarin setelah pertemuan dengan asisten 1 pada tanggal 18 Juni kemarin di Sasana Kerida Kantor Bupati, maka inisiatif dari Bapak PLT Kepala Dinas memberikan kami tanggung jawab untuk membagi 10 kelompok yang tersebar dari 19 distrik untuk mempermudah jangkauan kita dalam kerja-kerja pendampingan-pendampingan dalam membina kita punya anggota-anggota para peternak.
0: Baik, untuk lokasinya sendiri kalau dari Pak Teri sendiri di area Darfur ya?
3: Iya, karena saya di Darfur.
0: Iya, dan juga kalau untuk pelaku ayam petelur ataupun peternak unggas ini tersebar juga di berbagai tempat juga di Biak Numfor. Nah, kalau kita berbicara potensi dari peternakan unggas sendiri ini atau ayam petelur ini, kan kita ketahui bersama juga kalau dari APU sendiri sudah beberapa kali juga diundang ke dialog-dialog di RRI, dan mereka juga sangat luar biasa juga, ini sudah ekspor sampai ke luar daerah juga ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak Teri.
3: Iya, baik, terima kasih Mbak Ririn, para pendengar dan pemirsa di mana saya berada. Kami para peternak pengusaha ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, kami juga pada beberapa waktu lalu mengirimkan telur ke Wamena dan juga ada yang ke Ropen, ke Mandramo, bahkan pasar di Supiori, di Kabupaten Supiori, kami dari para peternak di Kabupaten Biak Numfor juga mengisi. Kami para peternak ini ya tersebar di 19 distrik yang sudah disampaikan, dan kami masing-masing itu ada yang sudah mandiri, ada yang semi mandiri, dan ada yang belum mandiri dan terus masih butuh bimbingan.
0: Iya, ya, berarti ini memang kalau kita lihat juga potensinya juga sangat besar untuk meningkatkan pemasukan juga untuk daerah kita, dan juga bisa meningkatkan pendapatan khususnya bagi masyarakat atau pelaku usaha sendiri ya. Nah, kalau berbicara dengan meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produksi ini ya Pak Teri, untuk memenuhi permintaan pasar lokal bahkan sampai ke luar daerah lain ini ya, sehingga memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar. Ini bagaimana usaha atau ini dari pengusaha atau pelaku usaha itu sendiri Pak Teri?
3: Iya, baik, para pendengar dan pemirsa di mana saya berada, kami para peternak yang tergabung dalam asosiasi pengusaha peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, pada prinsipnya kami semua hasil produksi telur lokal di Kabupaten Biak Numfor mampu untuk menjawab kebutuhan pasar di Kabupaten Biak Numfor. Beberapa waktu lalu sebelum ada program MBG, kami terus telur yang diproduksi dari telur lokal Biak sendiri itu sangat bagus, sangat banyak dan berkualitas. Buktinya bahwa Beberapa masyarakat yang datang kepada kami pengusaha peternak, khususnya pengurus asosiasi, mereka mengeluh bahwa telur-telur yang mereka belanja dari beberapa para pedagang itu rusak. Sehingga kami sampaikan bahwa itu bukan telur dari telur lokal sendiri. Telur lokal sendiri kita tahu bersama bahwa memberikan gizi yang sangat bagus dan berkualitas, dan telur itu bisa tinggal bahkan satu bulan pun tetap telur itu akan masih bagus dan berkualitas. Sehingga para peternak ini terus untuk meningkatkan produksi mereka, walaupun dalam perjalanan untuk usaha yang petelur sendiri ada beberapa kendala-kendala, namun bagi para peternak yang betul-betul serius untuk terjun di dalam dunia usaha, seperti kata-kata kita punya kata-kata pembina Om Kolik dan juga Pak Tommy TTW, mereka juga sampaikan dalam rapat-rapat kita bahwa sebagai seorang peternak itu kita harus serius, kita harus tekun, kita harus ulet dan banting untuk bagaimana usaha kita itu bisa berhasil. Dan kita semua ya yang berjalan sampai dengan saat ini di bawah bimbingan Dinas Pertanian, ya kami terus ada untuk meningkatkan produksi telur lokal.
0: Ya. Baik, dan untuk menghadapi segala tantangan, ya kendala-kendala yang ada juga tadi yang sudah disebutkan ya, ini menurut dari pandangan pelaku usaha sendiri, ini apa sih langkah-langkah yang sebenarnya harus dilakukan secara bersama-sama atau tindakan kolaboratif apa yang bisa dilakukan dari pelaku usaha, asosiasi atau bahkan pemerintah ini ya, untuk adanya tadi peran sektor peternakan dan pertanian ini bisa semakin meningkat ini, Pak Terry, silakan.
3: Iya, baik Mbak Ririn dan para pemirsa pendengar di Manusia Berada. Terkait dengan bagian ini, sesuai dengan topik tema kita di saat ini, kita para pengusaha peternak dan petelur di Kabupaten Biak Numfor, sesuai dengan hasil rapat kita kemarin berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah, kami pengusaha peternak dan petelur yang tergabung di dalam asosiasi, kami sudah berkomitmen kemarin dalam rapat di Sasana Krida Kantor Bupati bersama dengan Asisten 1 dan Dinas Pertanian, itu kami misalnya satu butir telur saja kita berikan kepada untuk kita sumbangkan untuk pendapatan asli daerah, satu butir telur satu hari dikalikan 30 hari itu satu rak, misalnya untuk satu bulan kita kalikan satu rak itu 75.000, kita kalikan satu rak 75.000 itu berarti kita bisa dapat dikali dengan 75.000 dikali 10 bulan dikali 65 peternak dalam 1 tahun, 10 bulan 1 tahun itu 12 bulan, tetapi kita bawa saja 10 bulan, itu kita para peternak itu kita bisa memberikan kita bisa memberikan kontribusi bagi daerah itu 1,5M dalam 10 bulan. Harapan kita adalah ketika kerjasama, kolaborasi asosiasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, maka kita juga butuh perlindungan dari pemerintah daerah berupa regulasi kepada kami para peternak asosiasi di Kabupaten Biak Numfor untuk betul-betul serius memperhatikan kami para peternak untuk membatasi bahkan memutuskan mata rantai telur-telur yang didatangkan dari luar. Dengan sendirinya maka telur produksi telur lokal itu akan meningkat. Apabila terjadi kendala, telur mengalami kekurangan, kekosongan, maka pemerintah daerah memberikan kebijakan kepada kami para pengusaha yang terlibat dalam asosiasi untuk mendatangkan telur dari luar. Peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah ini yang menjadi role control bagi kami untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi kolaborasi yang kita butuhkan mungkin dari
0: baik seperti itu. Baik, pendengar juga pemirsa, ini kita masih akan lanjut lagi, nanti juga akan ditanggapi langsung oleh Dinas seperti apa pandangan yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha itu sendiri. Tapi kita harus break dulu sejenak. Untuk Anda yang ingin bertanya nanti setelah ini, sekali lagi yang mau bertanya di line chat WhatsApp kita di 0822 5163 4612. Atau Anda bisa komen langsung di live streaming kami ya, di Facebook ataupun YouTube RRI Biak. Bisa komen di sana, nanti akan kita bacakan dan juga akan dijawab oleh narasumber kita. Untuk

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Baik, kita masih bersama di talk show RRI Biak. Edisi kali ini masih juga dengan topik kita yang luar biasa, yaitu komitmen sektor peternakan dan pertanian dalam mendongkrak PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Biak Numfor. Dan juga masih bersama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, dan juga masih juga dengan pelaku usaha APU, Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas di Kabupaten Biak Numfor. Kita sudah buka untuk line interaktif ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di line WhatsApp kami, boleh di chat WhatsApp di 0822-5163-4612, atau silakan komen-komen saja di Facebook dan juga YouTube kami yang streaming ya, silakan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kalau tadi di sesi yang pertama kita sudah mendengarkan penjelasan tentu ini terkait dengan upaya-upaya dan juga program yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan. Nah, kita lanjut lagi, di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Ya, ini saya bacakan saja berhubung ini karena banyak. Yang pertama ini dari, selamat pagi, dari Ibu Ana. Ibu Ana Rum di BU. BU ini apa nih? Biak Utara mungkin ini ya. Ya, mungkin di Biak Utara ini. Seperti apa ini progres peningkatan sektor pertanian maupun peternakan saat ini yang ada di Biak Numfor? Iya, progres peningkatan ini nanti mungkin bisa dijelaskan. Nah, berikut saya bacakan lagi biar satu kaligus ya. Iya. Bagaimana? Ya, apakah ada program bantuan atau pelatihan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat yang ingin terjun berusaha di bidang pertanian atau peternakan? Dari Mama Mir di Mandala. Ya. Berikut ini dari Selamat Pagi RRI, dari Brian di Wapnor. Saya mau bertanya, ini apa upaya yang bisa dilakukan agar harga hasil pertanian dan peternakan ini tetap stabil dan tidak merugikan petani maupun konsumen? Ya, satu lagi, kemudian ini untuk Pak Terry ini ya. Sebagai pelaku usaha peternakan unggas, Bapak Terry Sroyer, apa kendala terbesar yang dihadapi saat ini dan apa yang diharapkan dari pemerintah agar usaha dapat berjalan dengan lebih lancar? Ini satu lagi yang baru masuk di WA ini tadi ya. Yang paling pertama ini terlewatkan, telur lokal sebenarnya ini mungkin sedikit masukannya juga. Telur lokal sebenarnya sangat berpotensi, apalagi telur lokal yang diproduksi ini sangat bagus. Apabila dikembangkan dan semakin banyak diproduksi, maka kita tidak perlu bergantung lagi untuk telur asal luar kota. Apalagi melibatkan pengusaha asal OAP, jadi mungkin dibutuhkan pemasaran yang tepat dan konsistensi sehingga telur lokal dapat diproduksi masif. Nah, ini mungkin dari berurutan dulu ya, dari Pak Kadis dulu, silakan boleh ditanggapi.
1: Nah, terima kasih Mbak Ririn atas pemasukan dan pertanyaan tadi dari pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Yang pertama tentang progres, Pak ya, progres bagaimana progres peternakan dan pertanian. Khusus untuk progres peternakan, memang kita dulu targetnya ayam petelur. Ini progres sudah sejak tahun 2020 sudah stabil tentang progres memproduksi. Mungkin hari-hari tertentu Natalan dan Lebaran mungkin hanya memasukkan. Itu sudah biasa dalam hal perdagangan karena permintaan semakin banyak. Tetapi kalau hari-hari biasa kita tetap menggunakan produk lokal dan tidak diizinkan untuk memasukkan dari luar. Kita punya regulasi tentang itu, punya regulasi tentang lalu lintas hewan. Setiap pemasukan wajib memberikan rekomendasi dari dinas provinsi dan kabupaten. Itu yang kita punya regulasi sehingga kestabilan harga itu tetap terjaga di sini. Pertama, yang kedua tentang harga, Pak ya, harga. Bagaimana mahal, Pak? Khusus untuk peternakan, kita punya head harga eceran tertinggi yang dituangkan dalam untuk surat edaran bupati sehingga kita sudah hitung HPP-nya. Sehingga tidak ada komitmen dari peternak kita sehingga semua peternak bahagia dan masyarakat tersenyum. Artinya tidak boleh melebihi head. Itu pun kita selalu akan jaga, itu kolaborasi dengan Dinas Perindak, Satgas Pangan, kita selalu hadir di situ, akan memberikan masukan-masukan kepada petani kita. Tentu kita tetap mengevaluasi bagaimana ke depannya, apakah itu tetap head itu pakai, nanti sambil melihat ke depannya evaluasi tentang harga tersebut.
0: Ya, baik. Ya, silakan Ibu Kabit mungkin lebih ke tadi ya, program bantuan atau pelatihan dan juga mungkin bisa dikaitkan dengan kolaborasi dengan dinas-dinas terkait lainnya. Silakan.
2: Baik, terima kasih. pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, kami akan mencoba menjawab masukan dan pertanyaan terkait dengan progres tanaman pangan atau pertanian. Ini khusus komoditi cabai sebagai komoditi yang berpengaruh terhadap inflasi daerah dan juga nasional, sehingga kami fokuskan untuk menaikkan progres cabai ini untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah, bahkan bisa keluar, terutama untuk pengendalian inflasi. Dan kemudian terkait juga dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, terutama petani, peternak, dalam hal ini petani, bantuan ini kami berikan dengan syarat. Ada syarat. Syaratnya itu tergabung dalam kelompok tani, dan kelompok tadinya telah disahkan oleh kepala kampung dan terdaftar pula di dalam sistem atau aplikasi nasional, yaitu SIM Luhtan. Ini syarat yang sudah mutlak, sehingga kelompok tani atau petani yang sudah tergabung di dalam kelompok tani yang terdaftar secara nasional dalam aplikasi simultan ini berhak untuk mendapat bantuan berupa bibit-bibit tanaman, sarana produksi pupuk, dan alat-alat pertanian lainnya. Kemudian perlu kita ketahui bahwa data kelompok tani kita untuk Kabupaten Biak Numfor ada 400 kelompok tani yang tersebar di 19 distrik. Nah, ini tidak terlepas dari pendampingan, pengawasan, pembinaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mungkin itu. Terima kasih.
0: Baik, tadi kita berbicara juga terkait dengan pemasaran juga, mungkin ya, kolaborasi dengan dinas terkait, misalnya di Perindak, ini seperti apa ini, Bu?
2: Baik, terkait dengan pemasaran hasil pertanian, ini kita harus jalin kolaborasi dengan Dinas Perindak, sehingga hasil-hasil pertanian yang dihasilkan secara kontinu itu dapat dipasarkan kerjasama kita dengan Dinas Perindak. Dinas Perindak dapat membuka akses pasar keluar daerah, sehingga dapat disalurkan hasil-hasil pertanian ini.
0: Iya, baik. Ya, baik. Silakan selanjutnya Pak Terry bisa menanggapi juga ini ya, tadi saran dan juga masukan dan juga pertanyaan yang sudah saya bacakan. Silakan.
3: Iya, baik. Terima kasih. Para pendengar, pemirsa di mana saya berada, terkait dengan kendala sesuai dengan apa yang tadi menjadi pertanyaan buat kami Asosiasi Pengusaha Peternak. Selama ini pertama-tama kami pengusaha peternak KP Telur, yaitu asosiasi, kami memberikan apresiasi dan hormat serta terima kasih kami kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian yang selama ini memberikan kami bimbingan dan juga pendampingan serta membantu kami melalui pengadaan ayam petelur, mulai dari pulet, DOC, bahkan dengan pupuk dan juga turun langsung dengan vaksin. Nah, dalam beberapa periode dan berjalan, ya terima kasih, ada yang sudah sampai dengan tahapan mandiri dan ada yang terus masih kita bantu, kita bina. Dan terkait dengan itu semua, dengan kendala yang kami hadapi, maka kami secara khusus APU, Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas di Kabupaten Biak Numfor, yaitu pakan. Masalah terbesar kami adalah pakan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami berterima kasih kepada pemerintah daerah kemarin dalam pembagian pakan itu langsung diturunkan langsung ke para peternak. untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan produksi mereka. Kedepannya harapan kami apabila pemerintah daerah dapat mendukung kami, secara khusus APU, pengurus asosiasi pengusaha petelur di Kabupaten Biak Numfor, dengan misalnya kami diberikan kepercayaan untuk mengelola satu kontainer pakan khusus untuk pakan, misalnya pakan 524 atau pakan L83 yang langsung untuk menghasilkan telur. Misalnya kami diberikan kepercayaan untuk mengelola satu kontainer, kontainer itu dia akan berkembang lagi menjadi dua kontainer, maka kami targetkan ya 3-6 bulan saja kami bisa mandiri sendiri untuk terus mendatangkan pakan dari luar untuk membantu atau untuk memfasilitasi kita punya para peternak-peternak yang tersebar dalam 19 distrik tadi. Tetapi bukan mereka ambil saja, tetapi mereka beli. Misalnya di mereka beli di sini di harga Biak untuk satu karung yang 50 kilo itu, sekarang ini harga pakan lagi naik, jadi harganya itu 450 sampai 455 satu karung. Tetapi kalau mereka beli di kita, di asosiasi, di pengurus, di APU, berarti mereka bisa beli saja sekitar 440, ya kita kurang 10.000 atau 5.000 lah, untuk terus bagaimana ya kita terus mengolah modal kita untuk mendatangkan pakan terus dari luar. Dengan sendirinya maka perputaran ini akan ada di para peternak, dan peternak orang asli Papua sendiri sudah mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tinggal kolaborasi kita dengan Dinas Pertanian untuk memberikan vitamin, vaksin, dan turun untuk pendampingan-pendampingan. Dengan sendirinya kita uji coba kurang lebih 6 bulan, maka saya yakin dan percaya bahwa pengusaha peternak lokal orang asli Papua akan mandiri dan bisa memberikan kontribusi bagi keluarganya, bagi lingkungannya, jemaatnya, dan masyarakat di sekitarnya. Selain mendapatkan pendapatan untuk keluarga atau diri sendiri, tetapi juga bisa membantu atau memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam perputaran ekonomi di Biak Numfor, tetapi juga peningkatan PAD seperti yang tadi saya sudah sampaikan dari awal.
0: Ya, baik. Baik. Nah, selanjutnya nih saya tuntaskan saja nih semua pertanyaan yang masuk. Nanti langsung akan dirangkai dengan closing statement ya, karena kita sudah di bagian akhir untuk kebersamaan kita di talk show. Saya bacakan saja ini semua pertanyaan yang sudah masuk di kami. Ini jika pemerintah daerah serius mengembangkan pertanian dan peternakan untuk PAD, bentuk dukungan seperti apa yang Bapak Ibu harapkan dari dinas terkait? Ini dari Ibu Marice di Samova. Iya.

0: Kalau ayam sehat, telur banyak, kan retribusi ini kami bayar. Oh ya, ini masih tadi dari yang sama tadi ya. Kemudian berikutnya ini faktor apa saja nih ya yang bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian dan peternakan sehingga memberikan daya jual yang tinggi. Iya, ini dari siapa tadi? Ya masih dari kembali dari Brian tadi yang ada di Wapnor. Iya. Oke, nah itu semua yang sudah masuk. Nah, nanti bisa ditanggapi juga satu per satu ini apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita atau pemirsa kita saat ini. Sekaligus juga dengan mungkin closing statement ini ya, seperti atau mengacu pada topik atau tema kita di dialog atau talk show kali ini, yaitu mengenai peningkatan PAD atau Kabupaten Biak Numfor sendiri. Ini sekaligus dengan closing statement apa yang mau disampaikan juga kepada seluruh masyarakat dan juga bagi seluruh pelaku usaha atau bimbingan dari dinas sendiri. Ya mungkin saya dari Pak Terry dulu mungkin bisa disampaikan. Silakan.
1: Iya baik, terima kasih para pendengar pemirsa di mana saya berada. Ya terkait dengan kendala-kendala dalam penanganan ayam petelur itu sendiri, saya sebagai ketua asosiasi kami punya beberapa grup yang ada, sehingga apabila belum terdata maka mohon untuk terus berkomunikasi dengan kami untuk didata supaya kami langsung turun ke kandang-kandang para peternak yang baru misalnya atau pemula supaya didata dan kami terus membantu. Ada juga dari Dinas Pertanian dan Peternakan, kita punya kepala bidang ada di sana dengan staf, mereka siap untuk membantu apabila para peternak pemula yang mengalami kendala-kendala terkait dengan telur, harga telur yang dari luar yang sangat yang murah atau turun dibanding dengan telur-telur lokal. Saya sebagai ketua asosiasi saya dapat mengatakan bahwa telur yang berkualitas itu telur lokal Biak. Apapun harganya yang diberikan, misalnya kita berikan dengan harga 65 atau 70 itu gizinya, kualitasnya lebih bermanfaat dari harga daripada telur yang dibeli dari luar dengan harga 60.000 atau 55.000. Itu bisa Bapak Ibu buktikan sendiri. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu masyarakat Biak Numfor kita mau makan telur yang tanda kutip yang dengan seperti demikian, ataukah kita mau menikmati telur yang berkualitas dan bergizi tinggi. Maka harapan saya adalah mari Bapak Ibu masyarakat Biak Numfor yang mencintai, kita punya anak-anak Papua yang terus berusaha dalam bidang peternakan ayam petelur, mari kita sama-sama mendukung dengan membeli telur lokal Biak. Adapun harga yang sudah nanti disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas tadi, dan juga itu kita mengikuti peraturan Bupati terkait dengan head tadi, harga eceran tadi. Oleh sebab itu apabila kita mencintai, kita punya produk lokal Biak, produksi telur lokal Biak, maka kita belanja telur lokal Biak. Telur lokal Biak ya sehat, bagus, berkualitas tinggi dan sangat besar, sedang, kecil, tetapi dia memberikan manfaat yang baik untuk generasi kita masyarakat Biak Numfor kedepannya. Demikian dari saya, terima kasih.
0: Iya, baik. Intinya membeli produk lokal memberikan pemasukan untuk daerah juga ya.
1: Iya, benar.
0: Betul sekali. Iya, saya beralih ke Ibu Kabid ini ya. Mungkin bisa ditanggapi juga dari pertanyaan yang ada dan juga sekaligus apa ini harapan-harapan juga dari dinas sendiri. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan produksi pertanian yang bisa dipasarkan, ini kita tidak lepas dari pembinaan sumber daya manusia, terutama petani, sehingga dari Dinas Pertanian kita harus selalu melakukan pendampingan dan pelatihan-pelatihan kepada petani dan bagaimana merubah mindset atau cara berpikir petani menjadi petani yang mandiri, yang dapat memproduksi hasil secara terus-menerus dan dapat dipasarkan secara luas. Demikian.

0: dan terkait dengan topik kita di hari ini, komitmen sektor pertanian dan peternakan dalam mendongkrak PAD di Kabupaten Biak Numfor. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha dan juga masyarakat, sektor pertanian ini bukan saja mewujudkan ketersediaan pangan bagi daerah, tetapi menjadi prioritas juga dalam pemberdayaan ekonomi dan juga memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah. Mungkin itu demikian.
1: Baik, terima kasih Ibu Kabid. Iya, terakhir ini dari Pak Kadis sendiri ini ya. Silakan, boleh ditanggapi juga tadi ada beberapa pertanyaan yang ada ya, dan juga sebagai closing statement juga dari dinas sendiri dalam komitmen untuk mendukung meningkatkan PAD kita. Silakan.
2: Terima kasih Mbak Ririn. Ada beberapa pertanyaan kemudian. Pertama tentang APU, Asosiasi Pengusaha Unggas. Saya berterima kasih sekali pada APU yang terus berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah, bukan hanya pada sektor PAD tetapi juga untuk kestabilan harga. Sangat penting sekali, kita bangga kalau lokal itu ada di Biak. Semua saya pikir, saya yakin semua daerah ingin berkontribusi terhadap daerahnya masing-masing. Yang kedua tentang masalah, memang kita hadapi masalah APU itu masalah pakan, Mbak. Pakan itu memang hampir 70-80% kosnya itu di pakan. Kita akan memberikan apresiasi kepada APU apa sarannya tadi. Kedepannya mudah-mudahan kita bisa berkomitmen bersama bagaimana APU bisa mendatangkan sendiri nanti. Kita ada pertemuan mungkin apakah nanti melalui jalan tol, lewat tol laut itu ada mungkin apa sehingga kontribusi penjualan pakan lebih murah dibanding dengan pakan-pakan yang lain. Harapan saya juga kepada APU tidak hanya berproduksi tetapi juga ada semacam pet shopnya toko yang menjual sarana produksi kepada semua anggota. Itu harapan saya sehingga betul-betul APU itu mandiri, bukan hanya diproduksi tetapi juga punya sarana untuk mendukung peternak-peternak yang mulai dari kecil, sedang dan bahkan besar, sehingga kedepannya APU betul-betul berkontribusi terhadap daerah maupun penjualan ke luar daerah. Itu kualitasnya tetap dijaga, kita berkomitmen dengan pemerintah daerah. Pertama, yang kedua tentang kontribusi daerah, kita berkomitmen untuk pertanian, kita juga memberikan program-program kepada masyarakat kita, petani kita, bagaimana ke depannya berkolaborasi lebih bagus, lebih berinovatif dan lebih berkualitas. Kita optimalkan sarana-sarana pertanian yang ada, seperti BBU tadi, kita akan menggelar semacam produktivitas cabai, itu cabai merupakan target kita ke depannya, sehingga cabai nantinya akan mengikuti ayam petelur, Pak. Harapan kita swasembada sehingga selalu menjadi topik masalah tentang inflasi. Di Biak ini inflasi, nanti kita akan memfokus pada cabai dan kemudian strategi-strategi yang lainnya. Kemudian juga pemerintah daerah tetap berkomitmen, baik dari pertanian, APU peternakan maupun perkebunan, untuk mendongkrak PAD kita dengan inovasi-inovasi baru, dengan kekompakan yang ada di dinas pertanian. Tuhan memberkati kita, selamat siang.
1: Iya, baik, terima kasih. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa ya, tentu saja melalui pembahasan ini terkait dengan topik kita untuk peningkatan PAD daerah kita ini, tadi sudah kita pahami juga ya, dijelaskan lebih jelas lagi bagaimana arah kebijakan dari pemerintah, kemudian juga langkah operasional pengembangan sektor yang ada, serta gambaran nyata dari pelaku usaha ya, termasuk pengusaha peternak unggas juga ini ya, bahwa kita sepakat nih bahwa kedua sektor ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan PAD ya, tergantung bagaimana kerjasama komitmen seluruh pihak. Jadi semoga apa yang dibahas kali ini dapat terwujud, ini menjadi tindakan yang nyata dan membawa kemajuan bagi sektor pertanian dan peternakan, dan juga kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai ini. Ya, baik para pemirsa, kita sudah di bagian akhir untuk kebersamaan. Saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir meluangkan waktu hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawabkan, nanti bisa langsung saja menuju ke kantor dinas ya, atau juga bisa langsung ke ketua APU atau para pengusaha peternak.